0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: My name is Pink. Silon 102.1 kali Maya Baskar FM, the new hits power. Dan sebenernya yang pagi ini kamu lagi mau isi bensin, terus ngelihat angka di mesin itu sambil mikir kayak, hah kok mahal? Terus juga kayak waktu kamu mau bayar, hah kok biasanya segini jadi segini? Nah ini beneran terjadi sebaya muda. Mulai hari ini aku lansir dari kompas.com, harga RON 92 alias Pertamax itu resmi naik menjadi 16.250 per liternya dari sebelumnya di 12.300 sebaya muda. Sementara dari Pertamax Green itu juga ikut naik sebaya muda menjadi 17.000 per liternya, sedangkan untuk BBM non subsidi lainnya masih tetap di angka 20 ribuan. Menurut Pertamina, penyesuaian ini dilakukan setelah evaluasi harga minyak dunia dan juga koordinasi sama pemerintah sebaya muda. Tapi tenang, gak semua BBM naik ya, termasuk di Pertalite dan juga solar subsidi itu masih tetap. Tapi stoknya, we never know. Yang menariknya sebaya muda, kenaikannya lumayan jauh ya, dan langsung bikin banyak orang tuh mulai hitung ulang budget bulanan mereka untuk beli bensin ini. Terutama yang tiap hari commuting pakai motor atau mobil sebaya muda, termasuk Arbi. Arbi semalam untungnya udah isi full tank gitu ya. Perasaan guts feeling ini udah Arbi turutin buat isi full tank. Dan di pagi ini benar-benar beritanya tadi malam sebaya muda tengah malam itu langsung naik sebaya muda. Dan kalau misal kamu sendiri tim tetap isi full tank, mulai dari jalan atau udah kepikiran buat cari alternatif transportasi umum nih sebaya muda.

Sekarang ini sebenarnya mudah, selain tadi lagunya yang pengen bikin kita bergoyang, ekonomi kita kayaknya lagi bergoyang juga nih sebenarnya mudah. Ya mungkin juga kelihatannya kalau misal kita sebagai anak muda itu masih jauh, tapi ternyata deket banget gitu ya. Padahal dan juga efeknya tuh bisa sampai ke harga kopi kita, cicilan, sampai peluang kerja juga. Jadi kemarin itu juga lagi rame dibahas juga adalah Bank Indonesia baru aja naikin B-rate ya sebesar di 0,25% jadi di 5,50% sebenarnya udah. Kalau misal kamu belum ngerti B-rate itu naiknya kayak gimana, simpelnya itu kayak langkah buat ngerem gejolak ekonomi global ya, setelah nilai rupiah tuh sempat melemah lebih cepat dari perkiraan sebenarnya udah. Dan pemerintah itu bilang fokus utamanya sekarang adalah untuk menjaga stabilitas dulu supaya pada akhirnya inflasi itu tetap terkendali dan juga pasar nggak makin goyang sebenarnya udah. Nah ini aku diceritain dari antaranews.com, menariknya setelah keputusan ini keluar, rupiah sempat menguat dan juga IHSG juga sempat naik, yang artinya pasar itu nangkap sinyal kalau misalnya Indonesia lagi gerak cepat buat respon kondisi ekonomi dunia yang lagi nggak stabil ini. Tapi di sisi lain, suku bunga itu juga naik gitu ya, biasanya pada akhirnya bikin efek ke kehidupan sehari-hari, mulai dari bunga pinjaman, cicilan, sampai keputusan orang buat belanja atau investasi, termasuk kamu yang punya cicilan rumah KPR sebaya muda. Nah kalau misal kamu sendiri di kondisi ekonomi sekarang lebih pilih simpan uang and investasi atau ya udah tetap YOLO aja buat nikmatin hidup dulu nih sebaya muda.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: What 2.1, your friendly hit station.
2: Jujur banget, sebenernya udah tadi berangkat pagi tuh rasanya kayak tangan aku beku parah, literally kayak dingin banget gitu ya. Karena emang fenomena bedinding yang di Indonesia ini benar-benar lagi dingin banget gitu. Dan kalau misal kamu ngebayangin sedingin ini di Indonesia, bisa gak sih keluar salju gitu ya, atau at least suhunya rendah banget gitu. Kali ini sebenernya udah lagi-lagi dieng itu bikin orang gak percaya sama cuaca di situ gitu ya. Karena yang aku diceritain dari kompas.com, selama 3 hari terakhir kawasan dataran tinggi Dieng itu diselimuti embun es atau yang biasa disebut warga lokal sebagai bun upas beonda. Bahkan suhu sempatnya ya paling rendah itu turun sampai di minus 1 derajat Celcius untuk di Indonesia, sebenernya udah gak ngebayangin gitu ya. Pagi-pagi rumput ya, yang kalau misalnya aku lihat juga di sosial media, pagi-pagi itu rumput, tanaman itu udah berubah kayak ketutup salju tipis. Dan juga banyak wisatawan tuh rela datang sebelum matahari terbit nih buat lihat momen langka ini. Tapi buat walaupun cantik gitu ya buat foto-foto, embun es ini ternyata juga bisa bikin tanaman warga rusak karena suhunya terlalu ekstrim untuk tanaman tropis di Indonesia. Sama halnya di Bromo, sebenarnya udah lautan pasirnya juga lagi ditutupin sama embun es gitu ya. Dan jujur kalau misal kamu dikasih kesempatan buat ngelihat fenomena ini secara langsung, kamu tim rela bangun jam 5 pagi atau mending lihat FYP aja sambil selimutan nih sebenarnya udah.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebenarnya udah masih bareng sama Arbi di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 10 Juni 2026 di pukul 7:36 pagi sebenarnya udah. Dan buat kamu yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar di Jalan Ahmad Yani, terutama di pertigaan Sabilillah sebenarnya di area Blimbing ya. Di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai, terutama buat kamu yang mengarah ke arah Jalan Borobudur dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 2 pribadi. Sementara itu untuk buat kamu yang mengarah ke arah utara ya, dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke Terminal Arjosari di pagi hari ini, ke arah utara terpantau ramai namun masih lancar, dominasi kendaraan di kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2 juga. Dengan cuaca yang cukup cerah sebenarnya udah di pagi hari ini di area Blimbing, jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely sebenarnya udah.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Terkadang kita tuh selalu sering melihat kebijakan itu hanya dari resultnya aja gitu ya, supaya mudah dari angkanya gitu. Sampai lupa kalau misal pada akhirnya di baliknya ada orang yang hidupnya benar-benar berubah. Nah, kali ini datang dari NTB, supaya mudah aku diceritain dari kompas.com. Ada cerita yang cukup menarik di mana penyandang disabilitas sekarang itu mulai dapat keringanan bahkan pembebasan pajak kendaraan modifikasi yang mereka pakai buat mobilitas dan juga kerja. Salah satunya adalah cerita dari Ibu Herul sebagaimana di NTB yang tetap aktif mencari nafkah pakai motor roda 3 modifikasinya dan punya SIM khusus disabilitas Beoda. Karena buat sebagian orang mungkin ini cuma urusan administrasi aja ya, tapi buat mereka ini artinya itu adalah sebuah akses yang terbuka, kemandirian dan juga kesempatan buat tetap produktif nih ya. Dan yang menarik juga ternyata Beoda kebijakan ini tuh lahir bukan karena rasa kasihan ya, tapi karena melihat mobilitas itu adalah sebagai hak untuk kita semuanya. Menurut kamu Sbeoda, langkah kecil kayak gini bisa gak sih jadi contoh buat daerah lain supaya pada akhirnya fasilitas publik makin inklusif? Dan menurut kamu, apakah di Malang Raya atau di kota kamu sudah inklusif enough Sbeoda untuk fasilitas-fasilitas dan kebijakannya?

0: Shield Frequency.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim merespon rencana PT Kereta Api Indonesia Persero yang akan membangun konektivitas jalur kereta api mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Menurut legislator fraksi PKB itu, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-20 tahun sidang 5, Ketua Panja P2SK Muhammad Haikal menyebut revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK memberikan kewenangan lembaga penjamin simpanan untuk melakukan pengawasan pada perusahaan asuransi.
2: Lembaga penjamin simpanan sebagai penyelenggara program penjamin polis memiliki pilihan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang ditetapkan otoritas jasa keuangan sebagai perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dalam resolusi.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Marlin Maisara, mengungkapkan kesetaraan gender di lingkungan parlemen tidak hanya soal keterwakilan, tetapi juga soal bagaimana membangun institusi, kepemimpinan, dan lingkungan yang lebih inklusif. Hal tersebut sampaikannya di sela-sela sidang IPU Global Conference of Women Parliamentarians di Biograd, Serbia beberapa waktu lalu. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk berbagi pengalaman nasional sekaligus belajar dari praktik negara lain dalam upaya mencapai keseimbangan gender di parlemen.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
0: Punya teman yang bisa ngerti semua perasaan dan ada di setiap keadaan. Kalau itu sih, Radio Kalimaya Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

Buat kamu semuanya yang lagi kepikiran buat healing ke pantai, kemudian nyebrang pulau, ada keluarga yang kerja di laut, ini ada info yang lumayan penting buat kamu simak sebentar gitu ya. Dimana dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika alias BMKG, itu ngasih peringatan kalau misal tanggal 10 sampai 13 Juni ini, beberapa wilayah perairan di Indonesia berpotensi ngalamin gelombang tinggi, sekitar 2,5 sampai 4 meter sebenarnya. Area yang terdampak itu cukup luas, termasuk perairan selatan Jawa Timur, Jawa, Bali, sampai Nusa Tenggara. Dan kalau misal buat kita yang nggak tiap hari ke laut, mungkin agak itu terdengarannya ya biasa aja. Tapi di dunia pelayaran, itu cukup bisa ngaruh ke keamanan perjalanan sebenarnya udah. Makanya dari nelayan, operator kapal, sampai warga pesisir itu diimbau buat rutin cek kondisi cuaca dan juga gelombang sebelum pada akhirnya berangkat sebenarnya udah. Buat yang ada rencana naik kapal atau liburan ke area pantai beberapa hari ini juga, mungkin worth it buat cek update cuaca dulu ya sebelum berangkat sebenarnya udah, karena main aman bukan berarti batal seru-seruan sebenarnya udah. Kalau kamu tim yang tetap gas jalan meskipun cuaca kurang oke, atau pada akhirnya tipe yang langsung reschedule demi aman nih sebenarnya udah. Anyways, buat kamu yang pengen update-update lagi station di Kalimaya Baskara Malang, karena Arbi bakal update ya berita-berita terus dari antaranews.com.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast. Lip Lock Love, Kalimaya Baskara.
1: Buat yang sering bilang ya, atau sering mikir, di kota kita kok kayaknya kurang venue keren gitu ya buat olahraga atau event. Nah, ini mungkin kabar baik terutama buat kamu warga Batu. Sebenarnya udah di kota Batu sekarang kita lagi dapat sinyal positif buat rencana pembangunan sport center di kawasan Stadion Gelora Berantas. Yang katanya usulan dari Pemkot Batu udah dapat respon bagus ya dari Kemenpora, dan ini juga bakal lanjut koordinasi ke kementerian lain buat realisasinya. Sebenarnya udah, alasannya juga cukup menarik, di Kota Batu ini dinilai punya potensi menjadi kota sport tourism karena udah sering dipakai atlet buat training camp gitu ya. Siapa tahu kita bisa hosting Indonesian Open di Kota Batu gitu ya. Dan anyways, kalau misalnya proyek ini berjalan jalan gitu ya beneran, bukan cuma olahraga aja tapi juga bisa dorong event wisata sampai ekonomi lokal termasuk konser sebaya muda. Dan kalau misalnya di Batu nanti ada sport center baru, kira-kira kamu tuh pengennya ada fasilitas apa nih, uang wajib banget untuk masuk gitu ya. Apakah basketball hall yang gede banget, atau kolam renang, atau gym, atau apa nih sebaya muda?

0: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
1: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
0: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku Mas Robot.

0: Stay tuned on Morning Breakfast.
1: What are the point one your friendly news station?
2: Alright, sebenernya udah masih barengan sama Arbi. Habis ini kita bakal sudah melihat update-update ya. Dari Indonesia udah selesai, dari Malang juga udah selesai. Habis ini kita bakal ngecek berita-berita di manca negara. Tapi sebelum itu, sebenernya muda, Arbi bakal ngebacain dulu deretan lagu yang habis ini bakal kita putar. Requestan dari kamu yang udah gabungan di sosial media kita, di Instagram, live TikTok, dan juga di WA. Ada Salma Salsabila, Hacu, Hindia Berdansa, Karir Ini Tak Ada Antinya, dan Malik and the Essential featuring Dewa 19, Kamulah satu-satunya. Buat kamu juga yang pengen masih request, sebenernya muda boleh banget ya, sekalian sambil nunggu updatean berita dari kita di 0822-622-3021 atau di live TikTok kita di @kalimayamalang. Aku tunggu, and this is for you.

0: Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi itu kamu? Aduh. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja putar Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu, swe muda.
1: Silver Frequency.

Masih barengan sama Arbi di 1.1 kali Maya Basker FM The New Hits Power. Dan kali ini kita main ke isu internasional dikit gitu ya. Tapi tenang, efeknya tuh ternyata bisa nyampe ke kampus, kerjaan, sampai peluang karir anak muda di Indonesia. Jadi dari Korea Selatan sebenarnya lagi mendorong hubungan yang lebih kuat sama Indonesia, karena nilai perdagangan dua negara ini belakangan turun dibanding beberapa tahun lalu gitu ya. Dan menurut Parlemen Korea Selatan, mereka pengen banget lebih banyak kolaborasi Swoda dan juga investasi, terutama transfer teknologi sampai pengembangan talenta gitu. Dan menariknya yang disorot di sini bukan cuma soal ekspor impor aja ya, tapi juga pada akhirnya peluang buat generasi muda, terutama mereka-mereka yang sebut kerjasamanya di bidang AI, terus juga robotika, kesehatan dan juga pendidikan STEM, Swoda alias STEM ya, IPA gitulah istilahnya. Dan ini bisa jadi fokus kedepannya gitu kalau misal di bidang-bidang ini Swoda. Bahkan sekarang mahasiswa Indonesia jadi penerima beasiswa terbanyak di Korea Selatan. Di sisi lain ada juga tantangannya sih ya, tetap aja gitu ya, namanya juga program Swoda. Tantangannya adalah ya mulai dari aturan sertifikasi produk sampai dinamika industri kendaraan listrik yang pada akhirnya bikin beberapa perusahaan evaluasi strategi gitu dari investasinya di Indonesia. Dan kalau misalnya dipikir-pikir, sekarang hubungan antara negara itu emang gak cuma soal diplomasi aja gitu ya. Pada akhirnya soal anak muda, kerjanya bidang apa, nanti juga dipikirin. Dan semoga nantinya di Indonesia 19 juta lapangan pekerjaan itu beneran terjadi sebaya muda. Anyways, kalau misalnya dikasih kesempatan, kamu lebih tertarik cari peluang ke luar negeri atau pada akhirnya pengennya ekosistem di ekosistem kerja ya dan juga teknologi di Indonesia itu makin kuat sebaya mudah.

0: jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa, aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek, Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: What 2.1 your friendly hit station.
2: Coba bayangin sebaya muda lagi mau siap-siap berangkat sekolah atau kuliah gitu ya. Terus tiba-tiba kelasnya dibatalin. Bukan karena banjir, bukan karena ada kegiatan di jalanan, tapi karena ada beruang berkeliaran di kompleks bayang muda. Nah ini beneran kejadian di Jepang ya, di mana seekor beruang hitam itu masuk ke area pemukiman di kota Utsunomiya. Sampai pada akhirnya bikin semua sekolah itu ditutup dan juga universitas juga nge-cancel kelasnya sebaya muda. Dari petugas juga sampai turun lengkap ya, area itu ditutup. Bahkan sebenarnya ceritanya dari kompas.com, proses pencariannya disiarkan langsung dari helikopter. Setelah lebih dari 1 jam, sebenarnya akhirnya beruang seberat sekitar 100 kilo itu berhasil ditenangkan dan juga diamankan. Dan yang bikin menarik sekaligus bikin mikir adalah kasus beruang masuk pemukiman di Jepang ternyata makin sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim dan juga makin berkurangnya sumber makanan mereka nih di alam sebenarnya. Dasar pada akhirnya mereka nyarinya di rumah-rumah warga. Nah, kalau misal kamu jadi warga sana, sebenarnya udah jujur bakal stay di rumah atau malah ikut kepo nih ya, kayak bude-bude di Indonesia sebenarnya udah.

0: Hai, selamat datang di toko apa aja ada shop. Murah meriah, manja.
1: Ready warna hitam, Mbak?
0: Loh, ready, Mas. Langsung check out aja. Bentar, Mas. Kok nggak ada ya? Saya tak googling dulu stoknya.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 Bring Happiness.
2: Kalau ada collaboration of the year, kali ini kayaknya bakal dimenangin sama yang satu ini sebaya muda. Dari Prada brand fashion, kali ini kolaborasinya udah bukan sama manusia lagi, maksudnya udah bukan di bumi lagi, tapi udah di luar angkasa sebaya muda. Jadi sekarang ya bayangin, astronot ke bulan, tapi outfitnya bukan aman doang, tapi juga ada sentuhan rumah mode mewah alias fashion yang mewah banget. Yes, kali ini aku diceritain dari kompas.com sebaya muda, dari Prada bareng perusahaan teknologi luar angkasa Axiom Space. Itu tuh lagi ngembangin pakaian lapisan dalam buat astronot yang nantinya dipakai dalam misi ke bulan sebeoda. Dan ternyata ini bukan sekedar biar estetik doang gitu ya. Desain dan juga material fashionnya juga dianggap punya peran buat bikin perlengkapan luar angkasa makin nyaman dan juga fungsional sebeoda. Menariknya lagi, banyak brand sekarang itu udah mulai ngelihat luar angkasa enggak cuma buat dieksplor doang, tapi juga pasar masa depan. Jadi mungkin beberapa tahun lagi pertanyaannya udah lagi kayak OOTD buat ngampus apa, tapi OOTD buat pergi ke Mars itu kira-kira kayak gimana gitu ya. Siapa tahu nanti kita bisa fit check sebenarnya di Mars gitu ya. Kira-kira itu berapa tahun lagi ya sebenarnya. Anyways, kalau misal kamu dikasih kesempatan liburan ke luar angkasa, outfit pertama apa yang bakal kamu bawa sebenarnya?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Buat kamu sebenarnya udah hamba udara gitu ya, yang kalau misal buka aplikasi OTA alias mau pesan tiket gitu ya, terus kayak ngelihat harga tiket itu kayak pusing banget rasanya ngelihatnya, alias mahal banget sebenarnya udah. Ternyata ada prediksi kalau misal harga tiket pesawat internasional itu bakal tetap mahal sepanjang di tahun 2026 ini. Nah, ini aku dibacain dari Compass Travel ya. Penyebab utamanya adalah harga aftur alias bahan bakar pesawat sekarang itu lagi naik gara-gara pasokan minyak dunia terganggu gitu ya. Belum lagi musim liburan, event besar kayak Piala Dunia 2026 ini sampai pada akhirnya kebutuhan energi yang makin tinggi, bikin harga tuh belum kelihatan bakal cepet turun nih sebaya muda. Yang artinya yang punya wishlist buat healing sebaya muda, konser ke luar negeri atau solo trip mungkin mulai harus bikin budget lebih realistis. Atau kamu mau mencoba armada lain alias mencoba naik kapal feri gitu ya, sebenarnya naik cruise gitu ke luar negeri boleh juga dicoba sebenarnya. Dan anyways, kalau misal kamu dikasih pilihan, tetap gas traveling ke luar negeri demi experience atau switch dulu kali ya ke destinasi yang lebih dekat dan juga lebih hemat,

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi...

0: Nine brown eyes.
1: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
2: Perfect day with Kalimaya Baskara.
3: Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Termasuk bandara sebagai muda. Bandara Internasional Dubai atau DXB yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu bandara internasional tersibuk di dunia, ternyata bakal tutup permanen di tahun 2035 sebagai muda. Kalau dibilang sepi atau bangkrut, enggak juga. Justru karena udah terlalu penuh dan juga dianggap enggak efektif buat terus dikembangin. Itu makanya menjadi alasan tutupnya sebagai muda. Semua operasional nantinya bakal dipindah ke Bandara Al Maktoum yang lagi dibangun super duper besar dan juga diproyeksikan menjadi bandara terbesar di dunia sebenarnya muda. Bayangin aja, kapasitasnya bisa sampai 260 juta penumpang per tahun dan bakal terkoneksi kereta cepat juga. Jujur, kalau aku sebenarnya muda mikirnya lebih kepada kayak kalau misal kita harus jalan dari gate 1 ke gate 5 gitu ya. Bakal capek gak ya kita ya? Kayak bakal ke terburu-buru gitu ya. Apalagi kalau misalnya buat orang-orang yang mepet gitu. Larinya udah kayak pelari culture. Half marathon sebenarnya di bandara doang gitu ya. Dan anyways, kalau misalnya kamu punya kesempatan transisi sekali di bandara manapun sebelum pensiun, pilih DXB atau ada bandara lain nih yang masuk bucket list sebenarnya.

ordinary. Alright, semuanya udah gak kerasa juga ternyata udah hampir 3 jam Arbi nemenin kamu di pagi hari ini untuk update berita di Malang Raya Indonesia dan juga mancanegara di Morning Breakfast yang tadi kita udah ngomongin banyak banget gitu ya. Tadi kita ngomongin fenomena embun es yang kembali di Bromo dan juga Dieng. Jujur ini exciting yet very very dingin gitu ya kalau misal lagi subuh, semuanya udah. Semangat buat kamu pekerja-pekerja subuh kayak Arbi kayak gini. Nah, yang penting harus stay hangat gitu ya. Terus juga dari tadi sempat kita update juga, mulai hari ini RON 92 alias Pertamax itu resmi naik jadi 16.250 per liternya, yang sebelumnya di angka 12.300. Terus juga kalau misal Pertamax Green, itu juga ikut naik sebaiknya menjadi 17.000 per liter. Untuk yang swasta, mungkin nanti menyesuaikan juga di atas harganya Pertamax ya, sebaiknya. Terus juga beberapa tadi info-info dari mancanegara, sebaiknya dari Prada yang udah collab sama Astronaut, kemudian juga Asosiasi Transportasi Udara Internasional yang memperkirakan harga tiket pesawat itu masih bakal mahal selama tahun 2026 ini. Jadi kayaknya kita harus hemat ya sebenarnya sebelum pada akhirnya travel ke luar negeri sebenarnya. Dan anyways, thank you very much for joining with us di on air dan juga di streaming sebenarnya. Buat kamu juga yang udah gabungin di sosial media kita, thank you very much. Jumpa lagi di Morning Breakfast selanjutnya setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi bareng Hitsmaker Arbi atau Hitsmaker lainnya. Dan dari Palam Jingga nomor 37 RB pamit undur diri and keep your ears only on 1.1 Kalimaya Basker FM, the new kids power. Have a nice day and happy Wednesday, Sibia Muda. Bye-bye!

0: Mau masak telur, bukannya minyak yang panas, malah hatiku yang kebakar.
1: Aduh, sinetron banget sih kamu. Lagian, ini kamu masak sambil dengerin apaan deh?
0: Ini loh, Kalimaya Baskara FM. Dari tadi lagunya relate banget sama kisah cintaku.
1: Cuman lagu-lagu di Kalimaya Baskara FM yang bikin kamu berasa jadi main karakter tiap dengerinnya, Sbaya Muda.
2: Sbaya Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Kadang tuh ya, kalau misalkan kita mau kenalan sama seseorang tuh rasanya kayak malu, takut, terus jaim gitu. Apalagi kalau misalkan kita tuh udah mikir kemana-mana, kayak nggak bisa menuhin ekspektasi orang lah, apalah. Nah, kalau misalkan kamu masih ngerasa kayak gitu sebaya muda, sini aku kasih tips biar kalau misalkan kamu mau kenalan sama seseorang yang baru, nggak bakal tuh ngerasain yang kayak gitu. First thing first, ya kamu bisa coba buat menghindari ya namanya overthinking. Soalnya ya, basically kita gak bakal tahu gitu. We'll never know until we try it, so just be yourself dan jangan pernah buat nyoba nipu diri kamu sendiri di depan orang. Terus sebaya muda juga bisa nih coba dengan sapaan hangat yang disertai juga dengan ekspresi yang soft gitu. Misal, kayak kamu saying hello terus juga sambil senyum, dijamin deh. Lawan bicara kamu pasti bakal nanggepin tuh, gak mungkin enggak. Terus nih ya, kalau misalkan kamu baru kenalan sama seseorang, itu dihindari sama yang namanya topik-topik berat atau yang bersifat private. Soalnya kan kalau misalkan kita baru kenalan nih, terus udah nanya-nanya hal private itu kayaknya agak gimana gitu ya sebagai muda. Sebagai gantinya, kamu bisa coba tanya kayak hal-hal yang mungkin lebih umum gitu atau lebih general. Misal kayak asal daerah, terus juga jurusan kuliah, atau bahkan preferensi genre music. Nah, itu dia sebagai muda. Sebuah tips kenalan biar kamu nggak ngerasa kaku atau jaim. Ingat nih sebaya muda, gak ada loh yang tahu sama yang namanya jodoh. Ya siapa tahu kalau misalkan kamu baru kenalan kayak gitu tiba-tiba cocok, ya bisa lanjut gitu kan.

0: Pengen semangat, tapi dompet tipis. Solusinya? Radio Aiken. Dengerin Radio Kalimaya Baskara aja, gratis.
1: Kalimaya Baskara, the power of sound.

0: BM Muda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: number 3.
1: Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Kamu pernah merasa suasana hati kamu berubah-ubah tergantung musim gak?
2: Banget, apalagi pas musim dingin. Rasanya kayak semua orang jadi lesu gak sih?
1: Iya, itu dia. Kadang-kadang bingung juga kenapa tiba-tiba jadi pengen meringkuk di selimut.

0: aktivitas di dalam rumah yang seru.
1: Setuju, kita bisa bikin hobi baru atau rencana hangout biar mood kita tuh nggak turun.
0: Yuk, kita nikmati setiap musim dengan cara yang positif.
1: Betul, kita yang ngatur mood kita, bukan cuaca.
0: Ingat sebaya muda, setiap musim membawa suasana yang berbeda. Luangkan waktu untuk mengenali diri dan temukan cara untuk menjaga mood tetap ceria.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: One to point one, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai Sweoda, selamat siang. Welcome back with Arbi, yang pastinya di siang hari ini Sweoda, Arbi spesial kembali bareng sama kamu dengan segmen Booklicious. Ya pastinya kalau misal kamu belum tahu Sweoda, Booklicious ini kita bakal nge-review buku. Yang pastinya kalau misal kamu udah ngikuti juga di Instagram Kalimaya Discord Malang atau di social media kita, kamu udah tahu di minggu ini kita bakal ngebahas buku apa yang warnanya pink menyala ini Sweoda, berjudul Multi Identitas by Zahid Ibrahim. Yang mana buku ini bisa banget kamu dapetin ya dengan percuma alias cuma-cuma gitu ya, gratis Sweoda. Tinggal gabung aja di Instagram kita di Kalimaya Discord Malang, kamu komen di situ kenapa sih pengen dapetin buku itu gitu ya. Terus tag 3 teman kamu dan tunggu aja nanti bakal Arbi umumin di akhir sesi Sweoda. Anyways, kalau misal kamu juga pengen dapetin buku ini secara langsung ya, enggak mau nunggu giveaway yang kayak lama banget, mau belinya sekarang. Boleh juga banget Sweoda, di mana sih belinya? Di Gramedia Kayu Tangan Malang, Gramedia Mall Olympic Garden dan juga di Gramedia Lippo Plaza Batu. Anyways, Sweoda, seperti yang sudah Arbi pegang di sini ya, buku dari Zahid Ibrahim Multi Identitas ini emang bakal ngebahas banyak tentang identitas kita. Apalagi seorang Gen Z, seorang orang yang baru masuk di usia 20-an, itu pastinya kita masih sering gak sih Sweoda bingung sebenarnya kita ini siapa sih? Sebenarnya kita ini maunya apa sih? Sebenarnya yang orang-orang mau dikenal sama diri kita tuh sebenarnya kayak gimana sih ya? Dan anyways, dari buku ini bakal menyelamatkan kita, karena dari prolognya aja ini menarik banget Sweoda. Mas Zahid Ibrahim itu rasa-rasanya pengen nanya ke kita, gimana kalau misal pada akhirnya ternyata cara memenangkan kehidupan adalah bukan dengan menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang paling berbeda. Gimana kalau kunci membangun konsep diri yang tangguh adalah dengan menggunakan identitas kamu yang beragam untuk membangun konsep diri yang perbandingan sebiar muda. Terus, di buku Multi Identitas ini bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan itu dan banyak lagi pertanyaan berikutnya yang pastinya bakal relate banget sama kamu, terutama Gen Z yang masih krisis identitas, krisis existentials, Sweoda. Nah, buat kamu yang udah kepo, stay tune di Booklicious, karena kali ini kamu dapetin buku ini cuma-cuma banget, karena Booklicious is supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Alex Media Komputindo, Gramedia Pustaka Utama, dan Perpustakaan Kepopuler Gramedia Sweoda. Stay tune di Booklicious sampai jam 12 nanti bareng sama Arbi.

0: Mal, Akmal, bangun Mal. Dari tadi bos udah ngelirik mulu tuh.
1: Eh, aku gak tidur kok Hil, cuman lagi meditasi aja.
0: Ada-ada aja nih alasannya. Sebelum dimarahin sama bos kamu, mending recharge tenaga dulu. Sambil dengerin Kalimaya Baskara FM. Bisa jadi kafein gratis buat mata kamu yang berat itu, sebaya muda.

0: Kalimaya Baskara only for you.
1: Sadar gak sih sebaya muda kalau misal kita semakin berujung dewasa, di masa kecil kita tuh kayak diajarin nanti kalau gede cita-citanya ini ya, kalau misal udah dewasa kamu pengen jadi apa. Dan sering kalau misal ngomongin soal mimpi itu tuh kayak cuma satu doang gitu ya, kamu pengen jadi polisi, oke ya udah fokusnya polisi doang. Tapi di buku Multi Identitas by Zahid Ibrahim ini membongkar hal tersebut sebaya muda. Dia kayak mendobrak gitu ya mitos satu keahlian itu, di mana di babab awal dari buku Multi Identitas ini, Mas Zahid itu di sini membongkar dogma masyarakat modern yang seakan-akan memaksa kita hanya untuk punya satu karir doang, satu jurusan kuliah doang, atau satu keahlian seumur hidup. Which mean kita boleh banget loh untuk punya karir lebih dari satu. Misal kamu kerjanya sebagai dokter, tapi side hustle kamu sambil nulis, ya nggak apa-apa banget. Tapi kalau misal kamu, kalau jurusan kuliah sih kayaknya nggak mungkin ya, dua jurusan kuliah. Mungkin kalau misal kamu double degree. Tapi kalau misal dalam konteks multi identitas ini adalah, misal jurusan kamu ilmu komunikasi, tapi pada akhirnya kamu di luar sana ikut berbagai kegiatan kesehatan, itu juga nggak apa-apa banget. That's why di sini mitosnya itu seakan-akan didobrak sebaya muda. Terus di sini juga kayak Mas Zahid itu nge-highlight adanya rasa bersalah yang salah gitu. Dimana disini disoroti juga gimana pada akhirnya fenomena psychology tentang kita sebagai anak muda yang sering merasa bersalah, cemas, overthinking, gak fokus ketika pada akhirnya mereka punya ketertarikan di banyak bidang yang berbeda. Jadi ketika kita megang banyak hal nih, banyak hustle-nya, banyak hustle culture-nya, kita tuh rasa-rasanya kayak aduh kok kayak takut gitu ya sebenarnya udah. Dan soalnya pada akhirnya di sini kalau misal kamu sekarang punya beberapa pegangan kerjaan, beberapa pegangan identitas sebaya muda, di buku ini kamu bakal dikuatkan. That's why ini cocok banget sebaya muda buat kamu semuanya yang pengen dapetin buku ini, boleh banget gabungan aja di sosial media kita, karena di Booklicious kali ini is supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, LX Media, Komputindo, Gramedia Pustaka Utama, dan Kepustakaan Populer Gramedia yang bisa membawa kamu ngebawa pulang buku ini secara gratis, bea muda. Buat kamu yang kepo, gimana isinya? Stay tune di Booklicious bareng sama Arwi.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang jatuh.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Masih kita bakal ngebongkar realitas sukses singkat dan juga privilege Bea Muda. Karena ini juga sebenarnya sangat-sangat dekat ya buku ini sama kita sebagai Gen Z Bea Muda yang punya banyak multi identitas, karena di usia 20-an pasti kamu relate juga lah ya. Bagaimana hidup ini bakal ngebawa kita kemana itu kita masih kayak bingung-bingung gimana gitu rasanya. Dan di sini memang lagi dibahas di situ Bea Muda, di mana Mazahid ini kayak berani banget sebagai muda buat ngomongin bahwasanya kisah-kisah sukses orang lain yang dia tuh fokusnya cuma di satu hal aja, alias identitasnya cuma satu, mono identitas, itu tuh seringkali disokong sama faktor keberuntungan, privilege sejak lahir yang kadang itu jarang orang lihat gitu ya, sebenarnya udah beda sama orang yang perintis gitu ya, merintis dari nol itu beda banget sama mewarisi. Makanya dari buku ini tuh cocok banget buat kita perintis bukan pewaris nih sebenarnya udah. Dan pada akhirnya di buku ini juga meniru ya konsep monoidentitas tanpa privilege yang sama, hanya akan pada akhirnya menjebak kita dalam zero sum game, alias sebuah kondisi di mana kita tuh selalu membandingkan nilai diri kita dengan standar kesuksesan orang lain. That's why itu sangat berbahaya sebagai muda, apalagi buat kita yang side hustle-nya itu tinggi banget gitu ya. Terus gimana dong caranya ya? Dari buku ini sebagai muda ada energi yang harus kita tumbuhkan secara nggak cuma sendirian. Energi yang kita tumbuhkan dalam diri kita tuh harus saling mendukung sebagai muda. Alih-alih instead of membagi fokus sampai nggak ada yang menghasilkan, alias namanya itu adalah Jack of All Trade, Master of None, buku ini kayak seakan-akan pengen ngajarin kita bahwasanya bagaimana sih satu identitas itu sebenarnya bisa menjadi bahan bakar dan juga menyokong identitas lainnya. That's why dari banyaknya multi identitas yang kamu punya itu tidak untuk pada akhirnya berjalan sendirian, tidak untuk pada akhirnya saling berkompetisi, tapi bisa saling menumbuhkan diri kita secara utuh sebaya muda. Dan kita di sini juga diajarin cara gimana pada akhirnya kita bisa menetapkan batas kompetisi minimum di area hidup kita. Misalnya pekerjaan utama yang menghasilkan financially stable itu di area yang mana, setelah pada akhirnya limit itu aman sebaya muda, sisa energi dan juga waktunya itu tuh bisa dialokasikan dengan bebas untuk mengejar passion lain sebenarnya Honda. So, buat kamu yang kepo banget sama buku ini dan pengen dapetin secara langsung, boleh banget ya gabungan di live YouTube kita di YouTube Kalimaya Malang, atau juga bisa di Instagram Kalimaya _ Malang sebenarnya Honda. Kamu komen-komen aja dan kamu bisa bakal dapetin secara langsung gratis di hari ini. Dan kalau misal kamu pengen beli, boleh banget di Gramedia Kayutangan Malang, Gramedia Mall Olympic Garden, dan juga di Gramedia Lipo Plaza Batu.

0: 102.1 Green Happiness.
1: Masih barengan Sawarwi Semewode di Booklicious yang bakal ngebahas buku pink berwarna merah ini, Multi Identitas by Zahid Ibrahim. Jujur kalau misal Arbi lihat dari covernya aja gitu ya, sebenarnya ini tuh buku yang simple gitu ya Semewode secara look gitu. Tapi ternyata Semewode sesimpel buku ini tuh ternyata dagingnya banyak banget. Dan this is the kind of book that I like gitu ya, yang dia tuh gak neko-neko, tapi pada akhirnya isinya tuh bener-bener daging. Dan menurut Arbi, ini adalah buku yang cocok banget buat kamu. Apalagi ini tuh adalah buku yang bukan kayak Oke, kita diajarin secara praktik, kayak 101 banget gitu ya. Kayak kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus itu. Enggak, tapi dia tuh ngebawainya dengan narasi sebenarnya. Yang mana kalau misal orang diajarin secara narasi, itu bakal lebih ngena gitu ya sebenarnya. Tapi kamu kepo gak sih sebenarnya sebelum kita nge-spill isinya kayak gimana? Kita bakal kepo-kepo dulu ya sama Mas Zahid Ibrahim sendiri. Itu sebenarnya siapa dan dia itu sebelumnya apa gitu ya. Nah dia tuh sempat kuliah di ITB. Terus juga pada akhirnya sempat kuliah juga di Jepang gitu ya sebenarnya. Di Ritsumeikan Asia Pacific University. Dengan mengambil jurusan manajemen internasional sebenarnya. Tapi kalau misal kamu sering chronically online ya. Alias kamu sering nonton Instagram, di TikTok, YouTube. Mas Zahid ini juga punya kanal YouTube ya, Zahid Ibrahim, yang sekarang udah diikuti banyak ratusan ribu subscribers. Kontennya banyak kayak ngasih keseharian mahasiswa rantau di Jepang, vlog produktif, cara belajar bahasa Inggris secara otodidak, sehingga pada akhirnya banyak tips and triknya di sini, termasuk tips and trik public speaking dan juga salah satunya multi identitas ini sebenarnya. Karena selain di YouTube juga, dia tuh juga punya pemikiran ya yang kritis lewat takarir di akun Instagram @zahidibrahim @zahidibr gitu ya, dengan mengelola buletin mingguan yang biasanya diikuti belasan ribu pembaca untuk membahas pengembangan diri sebenarnya. That's why di sini pengalaman hidup dari Zahid Ibrahim itu sebenarnya gak linear gitu ya, sama penulisan bukunya ini, sama karyanya, mulai dari berpindah haluan kuliah, tinggal di luar negeri, mempelajari berbagai bahasa asing, sampai pada akhirnya menjalani peran sebagai mahasiswa sekaligus pengusaha atau kreator konten. Nah tapi pada akhirnya dengan ketidakselarasan itu sebenarnya, itu tuh kayak menjadi fondasi utama gitu loh dari buku perdana yang ditulisnya ini. Dia tuh secara langsung kayak mempraktikkan sebenarnya apa yang dia tulis gitu ya, bahwasanya manusia tuh nggak harus loh terjebak pada satu label atau satu profesi aja. Sebenarnya kita tuh bisa kayak apa ya namanya, sel yang membelah diri gitu ya, amuba sebenarnya. Kita tuh bisa banget jadi amuba dalam hal identitas kita. Jadi kita bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C, tergantung pada akhirnya bagaimana kita mengelolanya. So buat kamu yang kepo banget atau buat kamu yang sekarang lagi struggling in multi identity, kayaknya buku ini cocok banget buat kamu sebenarnya. So, kira-kira isinya bukunya bakal apa aja ya? Stay tuned di Booklicious bareng sama Arbi

0: Special Beats Kali Maya Baskara.
1: Alright, sebelum udah kali ini aku mau nge-spill dikit ya isi buku dari Multi Identitas by Zahid Ibrahim, yang mana di sini salah satunya adalah kalau misal kamu tahu Maslow Hierarchy of Needs alias sebenarnya yang kita butuhin tuh apa sih di dalam hidup ini gitu ya. Jadi itu tuh kayak ada piramida gitu ya, paling atas paling mengerucut, di mana paling bawah yang kita butuhin di dalam hidup kita itu adalah psychological need kayak udara, air, makanan, bla bla bla gitu ya. Terus makin naik lagi itu adalah safety needs, ada personal security, employment, resources, kekayaan, property, itu juga sesuatu yang kita butuhkan juga. Makin naik lagi, makin krusial lagi ya sebagai muda, itu tuh ada love and belonging, ada friendship, intimacy, family, sense of connection. Makin naik lagi ada self-esteem, respect, self-esteem, status, recognition, strength, and freedom. Dan paling tinggi dari yang kita butuhkan adalah self-actualization, alias desire to become the most that one can be, sebaya muda. Tapi, sebaya muda, dari mono-identitas itu cenderung berhentinya itu pada tahap esteem needs, alias kebutuhan harga diri, di mana seseorang itu mengejar pengakuan eksternal dan juga status sosial itu sebagai nilai utama dari dirinya sendiri, sebaya muda. Sedangkan, kalau misal dari multi-identitas, itu tuh dia lebih memungkinkan seseorang buat mencapai titik tertinggi dari kebutuhan kita, alias self-actualization, sebaya muda, atau aktualisasi diri. Yang mana dari self-actualization ini, itu tuh paling tinggi banget ya, karena pada akhirnya di multi-identitas itu adalah kita sebagai manusia, kita tuh gak lagi merasa nilai diri kita tuh bergantung pada pencapaian orang lain, dari pencapaian eksternal semata gitu ya. Dan bisa benar-benar menghidupi visinya yang beragam. That's why dari buku ini sebaya muda, kita tuh gak boleh untuk membanding-bandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Karena apa? Karena untuk mencapai multi-identitas, mencapai self-actualization itu, kita tuh harus benar-benar mengakui pencapaian kita hanya dari dalam diri kita sendiri. So, kira-kira kalau misal kamu udah di tahap memenuhi kebutuhan mana nih sebaya muda?

0: Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power
1: Number 1.
2: Kebayang gak sih sebaya muda Indonesia bisa serasa luar negeri tapi tanpa paspor? Karena lagi-lagi Dieng bikin orang gak percaya sama cuaca di sini sebaya muda. Selama 3 hari terakhir, kawasan dataran tinggi Dieng diselimuti embun es atau yang biasa disebut warga lokal sebagai bun upas. Bahkan suhu sempat turun nih sebaya muda, tebak sampai berapa? Bayangin, minus 1 derajat Celcius. Pagi-pagi rumput dan juga tanaman berubah kayak ketutup salju tipis dan banyak wisatawan rela datang sebelum matahari terbit nih buat ngelihat momen langka ini. Nah, ini aku diceritain dari kompas.com, walaupun cantik buat foto-foto, embun es ini ternyata bisa bikin tanaman warga itu rusak karena suhunya ekstrim. Nah, kalau misal dikasih kesempatan lihat fenomena ini, kamu tim rela bangun pagi jam 5 atau mending lewat FYP aja sambil selimutan sebaya muda?
1: Number 2.
2: Buat yang pagi ini bensinnya habis, terus langsung ngelihat angka di mesinnya SPBU sambil mikir kaget gitu ya. Mungkin kamu gak sendirian sebaya muda. Mulai hari ini harga Pertamax resmi naik di harga Rp16.250 per liternya dari sebelumnya di Rp12.300. Sementara Pertamax Green juga ikut naik di Rp17.000 per liternya sebaya muda. Menurut Pertamina yang aku baca dari kompas.com, penyesuaian ini dilakukan setelah evaluasi harga minyak dunia dan koordinasi sama pemerintah. Tapi tenang sebaya muda, gak semua BBM naik ya. Pertalite dan juga solar subsidi itu masih tetap, dan juga BBM non subsidi masih tetap di angka 20 ribuan. Yang menariknya sebaya muda, kenaikannya lumayan jauh dan juga langsung bikin banyak orang mulai hitung ulang nih budget bulanannya, terutama yang tiap hari commuting pakai motor atau mobil kayak Arbi gini. Kalau misalnya kamu sendiri sebaya muda, tetap isi full tank mulai ir jalan atau udah kepikiran buat cari alternatif transportasi umum nih?

0: gak sih? Kalau di Kota Batu nanti ada sports center baru, kira-kira kamu pengennya ada fasilitas apa nih yang wajib banget masuk?
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Special for you, it's Kalimaya.
2: Setelah mendengar review dan juga apa ya spill-spillan dari RB dari Booklicious tadi sebenarnya udah termasuk di buku ini, buku Zaid Ibrahim Multi Identitas ini sebenarnya udah kayaknya kita sepakat ya bahwasanya buku ini tuh sangat-sangat berfungsi sebagai jaringan pengaman emosional sebenarnya udah. Bukan GPS, jaringan pengaman sosial kayak yang di RT RW, bukan ya, tapi lebih kepada jaring pengaman emosional. Karena konsep itinya di sini menekankan bahwasanya ketika salah satu identitas kita gagal, misalnya dalam urusan akademik or something, kita tuh enggak akan hancur langsung gitu ya, karena masih punya identitas penopang-penopang lainnya, kayak peran sebagai mungkin kamu kreator, pelari, peran sebagai teman, segala macam. That's why untuk punya multi identitas ini penting banget sebaya muda. Nah kalau misal kamu kira-kira kayak gimana? Anyway sebaya muda, kali ini pastinya di Booklicious itu di sesi akhir bakal kita umumkan ya pemenangnya siapa gitu. Tapi kali ini udah ada komenan ya dari sebaya muda yang bergabung di Instagram kita. Komenannya kayak gini nih, udah cukup lama ngikutin tulisan dari kontennya Mas Zahid dan selalu ngerasa relate sama beliau ngebahas keresahan anak muda. Makanya aku penasaran banget sama multi identitas. Beberapa tahun terakhir aku juga lagi banyak nyoba hal baru, ketemu lingkungan yang berbeda-beda dan punya banyak peran sekaligus. Kadang jadi bingung sendiri, apa harus milih satu identitas saja biar dianggap konsisten? Siapa tahu lewat buku ini aku bisa belajar kalau jadi banyak hal sekaligus juga nggak apa-apa kali ya sebenarnya. Can't wait to dive into this book. So, is this your time ya? At Faras HP, congratulations for you for winning this week, Booklicious. Kamu memenangkan Zahid Ibrahim Multi Identitas yang dipersembahkan oleh Gramedia Kayu Tangan Malang, LX Media Komputindo, Gramedia Pustaka Utama, dan Kepustakaan Populer Gramedia. Buat kamu juga sebagai muda yang belum mendapatkan Booklicious di minggu ini, tenang banget ya, kamu masih bisa membeli buku ini sebagai muda di Gramedia Kayu Tangan Malang, Lippo Plaza Batu, dan juga di Gramedia Mall Olympic Garden, karena ini juga masih fresh banget dirilisnya di tahun ini sebagai muda. So, gak kerasa juga sebagai muda udah hampir 1 jam Armin nemenin kamu di Booklicious kali ini. Jumpa lagi next time di Booklicious hari Selasa jam 12 sampai jam 2 siang juga bersama Hismaker Arbi atau Hismaker lainnya yang pasti bakal nge-spill banyak buku lainnya yang lebih gong juga dan lebih menarik juga. And thank you very much for listening to us. Dan keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Wednesday, Sbaya Muda. Bye-bye.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai.
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau gak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin.
5: Perfect day.
6: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo yo yo, supaya muda, udah siap belum? Yuk, siapa yang udah siap barengan sama aku bak kau jalan-jalan dengan sepatu rodaku di program Request 12 nih, sebaya muda. Pasti kamu udah sering banget lihat atau dengar teman-teman kamu yang dikit-dikit tanya, udah siap belum? Udah siap belum? Nah, sekarang aku tanya ke kamu, udah siap belum buat gabungan dan request lagu favorit kamu di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Dan ini dia special song buat kamu, Turn Up The Best. Hey!

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Udah siap belum? Udah siap belum? Kenapa kayak jadinya nadanya lebih ke siapa sih yang cepmek daripada ke Christy Nona ya sebaya muda. Jadi buat kamu yang belum request lagu, langsung aja digercepin request lagu gitu kan, nggak usah denial. Kayak lagunya Alex Bryan featuring sama Kestra, denial gitu. Cukup mereka berdua aja yang denial, kamu jangan. Cepetan request sebelum playlistnya penuh di 0822 622 3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Dan ngomongin request 12, aku banyak banget info soal musisi-musisi si manca nih sebaya muda. Dan pertama tuh datang dari Deep Purple yang baru aja ngerilis lagu Diablo. Kira-kira lagu ini sesaiton apa sih sampai dikasih judul Diablo? Langsung aja gabungan, aku tungguin gabungan kamu barengan lagunya Shy Smoke.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Kalau kita ngebahas soal lagu Daya Blow dari Deep Purple nih, sebenarnya muda start dari genre-nya dulu ya. Genre-nya nih emang dibikin se-hard rock mungkin gitu. Jadi mereka tuh ngebawa konsep rocker klasik gitu kan, terus juga hard rock dan ada riff and groove. Jadi bener-bener ngebawa kamu ke era-era tahun 80-an gitu. Jadi Daya Blow sendiri sini lagu pertama mereka gitu kan yang bakal masuk ke dalam album studio yang dikasih judul Split. By the way sih, Split ini bakal rilis kemarin nih, bulan depan 3 Juli 2026. Jadi kalau ngomongin album Split dan juga lagu Daya Blow nih, sebenarnya muda kreatif itu di kreatif Dix itu bilang itu kayak nandain udah jadi album ke-24 nya mereka gitu kan. Dan itu kayak jadi penerus Equal One yang dirilis di tahun 2024. Dan yang bikin istimewa Deep Purple itu ngegandeng berapa banyak musisi-musisi, contohnya gitu kan Keith Urban. Terus juga kalau ngomongin Daya Blow sendiri sih gak cuma musik aja, juga ada MV-nya. Di sini mereka tuh kayak pakai baju hitam-hitam biasa gitu kan, tapi mereka semua pakai kacamata dan mereka tuh kayak ala-ala live music gitu.

0: Halo Akmal, sibuk gak?
1: Enggak sih, kenapa?
0: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
1: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
0: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskar.
1: Lama-lamanya kataku lagu Carnegie yang Call Me in the Morning ini ngeselin banget gitu. Bisa-bisanya di lirik itu kayak kalau ditranslitin, udah kamu gak apa-apa sapa aku pas besok pagi, kayak seolah-olah nothing happen between us gitu kan. It's okay, gak apa-apa. Kayak kok bisa kamu bilang gitu? Kalau aku sih gak bisa ya. Kayak aku akan mengingat semua kejadian yang terjadi gitu kan. Bahkan kalau bisa kuungkit sampai seribu tahun ke depan. Kayak kok bisa banget nih kalian menjadi orang yang act nothing happen gitu, kayak bener-bener yang ya udah kayak nyapa pagi, ya hai, kayak seolah tadi malam gak ada apa-apa, kayak gak pernah berantem gitu. Kalau aku sih gak banget ya sebenernya. Udah, kalau kamu gimana, apakah kamu bisa banget kayak lagunya Carnegie yang kayak Call Me in the Morning, ketika kalau lagi berantem terus habis itu berantem malam, besok pagi kayak yaudah lah ya kamu sapa aku biasa aja kayak gak ada apa-apa. Atau gak gitu, misalnya kamu lagi PDKT-an gitu kan, malamnya sayang-sayangan chattingan, terus paginya pas nyapa di kantor, di sekolah, di kampus, kayak ya udah biasa aja. Kayak ih, aku sih gak bisa ya, gak bisa banget gitu. Nah, apalagi gak bisa banget kalau gak nge-hype lagu terbarunya Tinashe ini sebenernya. So, buat kamu yang suka banget sama Tinashe, kali ini aku bakal ngebawain info lagu barunya Tinashe. Tapi aku bakal hold dulu barengan sama lagunya Wijaya Aktis. Masih ada kamu.

0: waktunya request 12.
1: Yo gengs, yang dompetnya pingin healing, otaknya pingin refreshing, dan story Instagramnya udah mulai sepi, kode keras nih. Soalnya sekarang liburan tuh bebas drama. Tinggal kepoin Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bosku. Dan siap-siap nih shock tipis-tipis, soalnya ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park. Mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel. Spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pack, sampai paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pack. Hotel plus theme park, tinggal pilih sesuka hati. FYI ada juga loh penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Lokasinya strategis banget, ada di Main Gate Jawa Timur Park 3, area bawah jembatan layang. More info klik jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @jawatimurparkgroup. Tourism Service Center, jagonya liburan hemat.
0: Siang Adi Lemes, dengerin Request 12.

Mumpung masih muda tuh emang harus gak gebu-gebu sebaya muda kayak lagunya Timun Cilita dan juga kayak Tinashe gitu. Jadi Tinashe ini bener-bener menemani masa muda aku banget zaman-zaman masih bocil buber gitu kan, dengan semua lagunya Tinashe yang jedang-jedang. Dan kali ini Tinashe tuh comeback sebaya muda karena terakhir kali kan Doi itu ngerilis lagu di tahun 2024 kan, dan di tahun 2023. Jadi dia ini bakal ada proyek yang namanya tuh album trilogi gitu. Jadi sebelumnya di tahun 2024, aku bakal ngajak kamu flashback dulu. Tinashe tuh bilang kalau dia tuh punya proyek trilogi buat albumnya gitu kan. Jadi trilogi ini maksudnya si Tinashe tuh kayak ngasih ruang buat terus nyesuaiin tentang arah musiknya Tinashe tuh yang lebih fleksibel gitu kan. Dan dia juga nilai kayaknya tuh siklus bermusik orang tuh kan pasti beda-beda gitu kan. Apalagi musik tuh geraknya tuh cepet gitu. So that's why akhirnya dia milih konsep trilogi. Dan trilogi ini sendiri startnya itu di tahun 2023 karena Doi ngerilis trilogi pertama ya, chapter 1 di Baby Angel nih sebaya muda. Abis itu di tahun 2024 ada Quantum Baby, dan di tahun 2026 ya, jarak 2 tahun dia ngebikin album baru gitu. Tapi masih belum dikasih tahu nih judul albumnya apa, tapi udah ada lagu yang keluar nih sebaya muda. Ada yang udah bisa nebak judul lagunya apa?

0: 102.1 Good Song Best.
1: Please pilih aku jadi hitsmaker kamu nih sebaya muda barengan sama lagunya Rahmania Asrini. Dan ini tuh requestan dari kamu ya. Dan waktunya aku bacain requestan dulu nih sebaya muda, karena udah banyak banget dari kamu yang request. Pertama ada kamu yang request lagunya The One That Got Away dari Katy Perry. Terus ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Terus juga ada kamu yang request lagu Perunggu Ini Abadi, Rahmania Asrini Pilihlah Aku. Terus juga Nuka Jalan Keluar, Novia Bahmit, Get It Wrong, sama lagunya Anggis Devaki yang Jatuh Rapuh. So lagu-lagunya udah aku masukin playlist buat kamu yang belum nih lagunya, langsung aja amani di 082-622-00021. Karena so easy banget sih sebaya muda kalau mau request lagu kayak lagu baru dari Tinashe yang dikasih judul So Easy. By the way, lagu ini dirilis tanggal 5 Juni kemarin dan itu bakal masuk ke dalam rilisan album terakhirnya Doi. Jadi kalau ngomongin ya lagu Too Easy ini, Creative Freaks tuh bilang lagu itu kayak jadi jembatan buat ngerilis ke trilogi yang terakhir gitu kan. Jadi di tahun 2020 ini bakal jadi trilogi terakhir, karena

0: Kalima ya Baskara
1: Only. Oh iya nih sebenarnya mudah buat kamu yang pengen dengerin lagunya, apalagi kamu yang gabungan di live TikTok gitu kan, terus penasaran Kak Div, mana sih lagunya Div kok gak kedengeran? Nah caranya gampang banget biar lagunya langsung kedengeran ke telinga kamu di rumah kamu. Gak perlu kamu beli radio tape yang konvensional itu, kamu bisa banget sekarang dari HP. Gak perlu lagi connect ke Bluetooth atau ke earphone, ke lain-lain. Caranya gampang banget, kamu buka gitu kan di Google atau Safari kamu, cari Kalimaya Baskara FM gitu. Nah nanti bakal muncul radio-radio online mana yang bisa kamu dengerin. Tapi aku sih ngerekomenin kamu dengerin aku di sonora.id, Radio Garden, sama Noise ya. Sebenernya mudah, jadi tenang, gak perlu download aplikasi apapun, langsung lewat Google atau Safari kamu bisa. Jadi kayak denger radio makin enak, makin chill, makin santai. Jadi kayak gak ada alasan kamu gak denger radio nih sebaya muda. Jangan mau ketinggalan FOMO-FOMO vintage. Nah ngomongin yang vintage-vintage nih sebaya muda, kamu suka gak sih sama lagu-lagu yang temanya vintage? Contohnya lagu-lagu tema vintage itu kayak lagu country. Itu kan kayak dia emangnya vintage-nya kerasa banget gitu. Karena buat kamu yang suka sama country, kali ini datang dari Shabuzi yang bakal ngelanjutin cerita barunya mereka dengan lagu Cowgirls. Nah, kira-kira nih si Cowgirls ini apanya si cowboy ya? Nah, stay tune terus barengan sama Novia Bahmi, request-an kamu Get It Wrong.

0: Mau curhat tapi gak didengerin, yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: Still on 102.1 Sebaya Muda. Hai, masih barengan sama Hitsmaker Diva pastinya. Dan halo-halo, aku bakal nyapa kamu di program Jujurly dulu. Dan seperti biasa, Jujurly tuh bakal nemenin kamu yang hidupnya tuh lagi kurang manis, kurang garam, kurang digoreng. Bakal aku minyakin, aku kasih chili oil, pokoknya sampai hidup kamu tuh berwarna kayak di Samenta ini Sebaya Muda. Nah, aku gak akan ngebahas soal makanan sih. Mentang-mentang aku ngenotis dimsum mentai, kalian pasti akan berpikir, pasti Jujurly kali ini tentang makanan. No, Sebaya Muda, Jujurly kali ini tentang apa? Bentar, aku juga lupa tentang apa. Kita cek dulu ya Jujurly-nya. Aku yang buat, aku yang lupa Jujurly-nya. Wait. Tunggu dulu, sabar. Ingat, orang sabar disayang sama Tuhan. Dan kali ini aku yang gak sabar. Oh, ini dia Jujurly-nya aku. Nah, Jujurly aku adalah, bentar, serius kecil banget tulisannya. Oh, udah sakit tenggorokan belum? Nah, ini kan bulan-bulan di mana gitu kan? Beberapa wilayah Indonesia bediding. Terus juga bulan-bulan yang lembab, kering, lembab. Jadi satu, ngebikin kamu tuh kayak gatel tenggorokannya nih Sebaya Muda. Kayaknya startnya dari 2 bulan lalu tuh udah banyak banget orang yang kena sakit tenggorokan. Nah, kalau kamu dengar suara aku yang sedikit seperti Dewi Persik ini, iya, aku juga termasuk salah satu dari kamu ya, termasuk ke dalam barisan yang kayaknya udah sakit tenggorokan gitu. Nah, tapi kalau aku tuh kayak gak batuk, gak sakit buat nelan. Kayaknya sih emang kebanyakan yeping aja ya jadinya sakit tenggorokan. Nah, ini kalau katanya Happy, dia bilang, udah lagi nih Div gitu. Ya, kalian mah udah semua. Terus katanya siapa nih? Katanya, wait. Oh, katanya Namcing, dia bilang, udah juga. Terus abis itu katanya Indah, aku belum nih alhamdulillah. Katanya Naps, alhamdulillah enggak, pasti makan minum yang apa namanya yang sehat-sehat tuh. Iya sih, kayak jangan kebanyakan es gitu. Tapi kalau aku still minum es ya Sebaya Muda, tapi kayak air es gitu loh, bukan yang es-es batu gitu, air kulkas gitu. Kayak kalau minum gak pakai air kulkasnya rasanya ada yang kurang kehidupanku. Terus katanya Bita, dia bilang, udah dong, aku udah sakit tenggorokan, bahkan masih belum sembuh-sembuh lah. Lama banget kamu sakit tenggorokannya. Kalau aku tuh sakit tenggorokannya tuh kayak gini kan, serak ya. Ntar juga kalau gak dibikin yeping 2-3 hari balik lagi suara aku kayak gitu sih guys. Kayak yang gak sampai yang susah nelen atau yang gimana-mana gitu. Kayaknya kalian bakal yang kategori yang sakit beneran tuh kalau udah mulai tenggorokan tuh kering, terus sakit dibuat ngomong, dan juga suaranya gak keluar, apalagi sampai susah buat nelennya sih. Itu kataku udah harus ke dokter gitu kan, takutnya radang nih Sebaya Muda. Terus kalau katanya Yeni, mulai gak enak nih. Waduh, kalau mulai gak enak nih harus dienakin gitu kan, banyak minum air putih. Terus Rahma bilang, saat ini masih belum. Aduh, jangan ya, saat ini, besok dan selamanya jangan sakit tenggorokan nih Sebaya Muda. Karena sakit tenggorokan tuh kayak, aku tuh gak suka banget. Karena aku suka makan, kalau sakit tenggorokan ngebikin aku gak bisa makan. Kan ya sedih gitu kan. Apa sih yang ditakutin sama orang gendut di dunia ini yang gak bisa makan? So, kalau kamu gimana nih Sebaya Muda? Apakah kamu udah jadi barisan-barisan orang yang sakit tenggorokan sudah mulai menjalar? Langsung aja deh gabungan di 0822 622 3021.

asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bay Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune!

0: special for you, it's Kalimaya.
1: Kenapa ya kalau dengerin lagu country, even lagu country-nya tuh lagu baru, selalu kerasa kayak kita tuh balik ke zaman-zaman cowboy gitu kan, zaman-zaman Texas di tahun 60-an dengan padang pasir dan gurun gitu bawaannya. Nah, buat kamu yang suka sama genre country, kali ini datang dari Zabushi gitu kan, yang baru aja ngerilis beberapa cuplikan dari lagu-lagu yang bakal masuk ke album studio keempatnya Doi gitu. Jadi Kreatif sih bilang gitu kan, kalau di album studio keempatnya dari Shabuzi ini bakal dikasih judul yang cukup panjang sebaya muda, The Outlaw Cherry Lee and the Others Western Tales. By the way, kalau ngomongin album ini ya bakal dirilis sekitar Juli nih sebaya muda. Dan lagu ini tuh ambis banget, isinya biasanya 13 lagu gitu kan album, no, isinya 20 lagu gitu kan. Jadi dari 20 lagu ini udah ada 2 lagu yang dirilis. Yang pertama Born to Die nih sebaya muda, dan yang kedua barusan banget dirilis Cowgirls di tanggal 5 Juni kemarin. Nah, buat nuansanya sih Cowgirls ini itu temanya western, dan udah ada MV-nya disutradarain sama Logan Mace dan juga Shabushi. MV-nya ada Kiara Miller gitu kan, yang berusaha ngebalas dendam di era Wild West gitu. Jadi kayak benar-benar cocok deh sama judul lagunya gitu kan, Cowgirls. So, kalau kamu gimana sebaya muda? Pernah gak sih pengen jadi cowgirls gitu?

Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri? Bilang bos! Gas! Join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan! Gak pakai lama!

0: Special for you, it's Kalimat.
1: Kata aku sih lagu barusan dari Lay ini sebenernya yang judulnya Games ini adalah momen dimana kamu tuh ceritanya sosokan mau jadi pemain gitu kan. Ceritanya masa iya sih pawang diajarin sama pelatih gitu. Kebalik, masa iya pelatih diajarin sama pemain gitu kan. Gak mungkin, ternyata sosokan jadi pelatih malah dimainin sama pemainnya nih. Jadi makanya lagu Lay Game ini cocok gitu kan buat kamu yang ada di momen sosokan ingin menjadi pelatih tapi ternyata kamu dimainin juga. Apalagi buat liriknya sih kayak deep meaning banget ya, kayak cause it's just a game, it's all just game to you, dan itu kayak cuman game buat kamu tapi buat aku tuh kayak aku serius banget, aku nangisnya serius nih tapi cuman kamu jadiin mainan doang. Wah, ini sih kisah cinta Gen Z mentok banget kata aku sebagai muda. By the way, kalau ngomongin Gen Z mentok gitu kan, kisah cintanya tuh kayak sekarang lagi fase dimana mencari soulmates gitu. Nah, buat kamu yang lagi nyari soulmates, bakal aku temenin sama lagunya FKJ gitu kan, yang baru aja ngerilis lagu Julia Soulmates. Nah, kira-kira soulmates-nya Gen Z itu apa sih? Apakah gaji yang layak atau ketemu pasangan yang layak?

Ayo, ngaku. Siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: special for you. It's Kalimai.
1: Kita bikin chill siang hari ini supaya mudah barengan sama lagunya Lucasville yang Fly Me to the Moon sama Luis Capaldi's Stay Love gitu kan. Karena ini cocok banget buat kamu yang lagi ada di momen mencari-cari who is your soulmate gitu kan. Karena tadi aku tanya gitu, soulmate-nya Gen Z itu apa sih, gaji yang layak atau pasangan yang layak gitu. Karena sebenarnya dua-duanya tuh pantas buat didapetin, tapi kayaknya in this situation ya itu kayak jadi satu hal yang susah gitu. Jadi buat kamu yang lagi mencari soulmate gitu kan, jangan berhenti, teruslah mencari kayak FKJ. Karena dia baru aja ngerilis lagu judulnya Soulmate gitu kan. Dan Creative Dix tuh bilang kalau soulmates ini punya emosi yang mendalam gitu. Cocok banget buat kamu summer girls gitu kan, yang mau mencari summer love atau another broken heart in summer lagi, bisa banget. Jadi lagu itu kayak bukan cuma lagu cinta doang ya, tapi juga punya makna yang personal. Karena soulmate ini tentang ngerayain sendiri. Bayangin judulnya soulmate gitu kan, tapi yang dirayain tentang kesendirian gitu. Jadi kayak kamu harus bisa soulmate sama diri kamu, baru bisa ketemu sama soulmate di orang lain ya. Sejenis kayak lagunya Kahitna lah ya, judulnya soulmate tapi isinya patah hati nih sebaya muda. Jadi di lagu soulmate ini FKJ tuh pengen banget kayak negesin ke orang-orang bahwa kamu tuh juga harus peduli loh sama diri kamu sendiri ya. Diri kamu sendiri tuh adalah soulmate-nya kamu. Jadi definisi, jangan sampai kamu sayang ke orang lain tapi kamu belum sayang ke diri kamu sendiri.

Emang ya, derita mahasiswa abadi itu gak abis-abis, mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!

0: 101.1 Bring Happiness.
1: Bentar lagi kita bakal menyambut summer gitu kan, atau kalau di Indonesia karena kita bukan summer, kita kemarau gitu kan. Jadi emang perlu sesuatu yang dingin-dingin nih sebenernya. Udah kayak Drake gitu kan yang baru aja kan comeback dengan album Iceman gitu. Jadi kayak spesial buat summer kali ini. Dan yang bikin keren banget nih sebenernya, udah Drake tuh kayak balik mempertahankan dominasinya di chart Billboard gitu. Gak cuman sampai di Billboard Top 10 atau di Billboard 100, kali ini juga sampai ke Billboard 200 gitu lewat album Iceman gitu kan. Dan buat ketiga kalinya bertahan di posisi number 1 di chart tanggal 13 Juni kemarin. Dan Creative Leaks tuh bilang kalau album itu udah kayak ngedapetin sekitar 171.000 equivalent album di Amerika Serikat gitu kan. Jadi tuh kayak sempet turun dikit tapi habis itu naik lagi gitu. Jadi Iceman ini jadi salah satu 5 dari album Drake yang bertahan minimal 3 minggu gitu kan di puncak tangga Billboard nih sebenernya muda. Karena sebelumnya kan ada Certified Lover Boys, ada Views, terus juga bahkan Views ini megang rekor terlama ya, dengan 13 minggu ada di posisi number 1 Billboard. Jadi kalau kamu gimana nih yang suka rapper-rapper gitu kan, apakah kamu tim Drake, tim Lil Uzi, atau tim A$AP Rocky, atau mana nih, coba dong kasih tahu aku siapa rapper favorit kamu barengan sama Nicki every summertime.

0: Kalimaya Baskara, only for you.
1: Udah kerasa summernya ya, sebaya muda tapi gitu gak kerasa banget. Ternyata aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much udah seru-seruan 2 jam ini barengan sama Hitsmaker Diva di program Request 12. Udah jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu kan hari ini. So nanti bakal jalan-jalan lagi sama sepatu rodaku gitu kan di program OMG. Dan pastinya jangan lupa request lagu favorit kamu sebaya muda. Pokoknya lagunya dari tahun 2021 sampai 2026, 5 tahun terakhir gitu kan. Nah buat yang hari ini belum kebagian karena playlistnya penuh, nanti sore aku tunggu di program OMG. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Selamat kembali beraktivitas barengan sama lagunya Afgan. Masa iya?

0: 1.1 Kali Suara Abang, The New Hits Power. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Sepi muda, rapatkan barisan. Wahai kamu gitu ya kan, kaum-kaum yang hobinya self-love setiap hari. Penting banget, sepi muda ya, di tengah-tengah negara Konoha lagi, aduh, dar-darnya gak nguatin banget ya kan. Harus banget untuk bisa mencintai diri kita, alias berikan self-love dengan cara apa? Belanja. Itu penting banget ya. Apalagi nih cewek-cewek suka banget untuk perintilan ya kan, karakter yang super duper lucu alias super duper kiowo. Pas banget nih, kamu harus karakternya ya kan. Sama dengan halnya talk show hangout kali ini di tanggal 10 Juni 2026. Karena Nisa sudah gak sendiri, kamu harus banget untuk nyimak gitu ya kan obrolan kita selama 1 jam ke depan. Karena sudah ada Kak Laun dari Neko Sama. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Sehat kalau?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, mungkin bisa disapa gitu ya kan, penggemarnya Neko Sama, ada panggilan spesial gak nih?
1: Halo teman-teman.
0: Neko lovers lah ya. Neko kan kucing gitu ya. Yeah. Oke, yang pasti kalau kamu sudah pernah lihat gitu ya kan di Instagramnya di Neko Sama, Spionda, kamu sudah akrab dengan karakter kucing yang super duper lucu ini. Apalagi ini kan vibesnya musim panas juga. Pas banget kalau misal kau pengen tahu juga gimana caranya berbisnis ya kan dengan cara menyenangkan ala-ala gitu ya kan, Gen Z style gitu ya. Yang pastinya dari hobi jadi duit, pas banget kamu tongkrongin hangout selama 1 jam ke depan. Senggol Nisa boleh banget gitu ya via WhatsApp story, IG dan juga live YouTube streaming bersama dengan Kak Laun. Oke, Neko Sama jejepangan banget gitu ya kan. Auranya sudah onigiri vibes gitu kan Kak Laun ya. Oke, Neko Sama ini brojolnya tahun kapan nih Kak Laun?
1: Mungkin baru tahun lalu. Tidak lama.
0: Ya. Tahun lalu ya?
1: Iya.
0: Tiba-tiba apakah ada mimpi-mimpi wangsit-wangsit gitu ya kan. Tiba-tiba aduh keren kali ya kalau spill kita bikin karakter si kucing Neko Sama. Backgroundnya gimana tuh Kak?
1: Apa ya, mungkin dari dulu aku pengen bikin suatu IP gitu yang lucu aja sih. Yang mungkin semua orang bakal suka gitu.
0: Oke, jadi emang kalau cewek-cewek kucing itu pantang ditolak kayak seblak gitu ya kalau nih ya. Pasti nih, karena kan namanya karakter kucing ini bisa untuk lintas usia, lintas genre gemesnya si muda ya. Baik, Neko Sama, mungkin ini juga panggilan untuk si kucing gitu ya kan. Ada arti khusus gak nih mas?
1: Mungkin cuman dari karena dia kucing dan pengen bawain vibes summer, jadi kayak Neko Sama.
0: Makanya summer gitu ya kan. Dan ternyata ya kan Mas Laun ini ketika kita tadi curcol ya kan, sebelum muda webtoonis juga ya mas?
1: Ya pernah.
0: Webtoonis, boleh spill karakternya juga atau mungkin judul webtoonnya mas bisa ditontonin juga sekarang.
1: Di webtoonnya judulnya Be a Poem.
0: Oke.
1: Jadi dia ceritanya seekor rakun yang petualangan dengan anak kucing.
0: Nah, buruan tonton ya kan, mumpung sudah gak ada koinnya sih muda ya. Bisa dibaca gratis. Oke, mas pengen dong di spill gitu ya kan, kenapa sih untuk Mas Laun, dimana nih kan berarti hobi jadi cuan gitu ya kan. Nah, kenapa nih mas pengen banget untuk bisa ngedesain karakter Neko Sama jadi bisnis yang menguntungkan gitu mas ya, alias cuanable gitu.
1: Awalnya sih apa ya, pengen berkarya aja, kayak bikin pengen gambar-gambar yang setidaknya apa ya,
0: menarik,
1: iya, kayak
0: simple,
1: iya.
0: Oh oke, okay. Jadi awalnya pengen banget untuk menggambar yang santai aja, slice of life, bisa dinikmati lintas usia gitu ya kan.
1: Benar.
0: Yang tentunya ceritanya gak sampai ribuan episode saudara-saudara, gak tamat-tamat kayak apa, Detektif Conan. Dari Nisa SD sampai sekarang masih kecil aja itu Conan ya. Gak gede-gede ya. Oke, yang pasti tuh kamu yang penasaran dengan karakter Neko Sama, buruan kamu bisa untuk cek Instagramnya. Dan pastinya kalian bakal spill gitu ya kan karakternya juga, serta si Neko ini dengan teman-temannya. Produknya yang paling kenceng larisnya apa, tungguin di segmen selanjutnya. Stay tune on Hangouts, biar mudah.

0: Ladies, siap-siap untuk belanja super kalap gitu ya kan? Karena ini super duper cutie ya. Yang pasti Mas Laon akan kasih tahu kamu produk yang paling best alias best selling produk gitu ya kan? Bersama dengan brand Neko Sama. Silakan Mas, di spill tipis dulu boleh Mas Laon?
1: Oke, yang pertama mungkin ada stiker-stikeran.
0: Stiker karakter ya?
1: Iya.
0: Oke, stiker karakter. Neko Sama tuh lagi ngapain Mas? Lagi ngapain tuh dia tuh?
1: Ada yang lagi baca komik.
0: Oh, aku banget.
1: Ada yang lagi ngadu.
0: Oh, ngadu kumbang.
1: Ngadu kumbang, benar.
0: Oh, oke. Kalau biasanya ayam jago yang diadu nih ngadu kumbang gitu ya kan? Oke, ada stiker. Kemudian kalon.
1: Lalu selanjutnya mungkin ada art print.
0: Art print.
1: Jadi cocok buat pajangan di meja belajar gitu kan.
0: Oh betul, tinggal dikasih figura aja kali ya. Atau juga kalau misal kamu pengen kasih teman kamu kenang-kenangan, bisa juga itu di cosplay jadi postcard juga boleh ya.
1: Bisa.
0: Oke, bisa cosplay itu jadi postcard ya. Bisa. Kemudian kalau ada lagi?
1: Selanjutnya ada yang baru rilis.
0: Itu dia.
1: Ada shuriken.
0: Shuriken, boleh dikasih paham shuriken ini apa nih kak?
1: Jadi ini adalah 3D print buat magnetic fridge.
0: Oh, buat magnet kulkas.
1: Benar.
0: Oke, keren nih, mana ada coba ya brand di Kota Malang bikin magnet kulkas, yaitu yang namanya senjata ninja alias shuriken ya. Itu biasanya yang menyerang kaki-kaki musuh kan biasanya Mas ya.
1: Iya, bisa dilempar.
0: Bisa dilempar. Betul ya. Dan ini baru rilis banget yang shuriken ya.
1: Iya, baru banget bisa udah bisa dibeli sih.
0: Oke. Terbukti Hitmaker Arbi langsung penglaris di talk show ini langsung beli ya kan. Jangan sampai FOMO, udah langsung buruan check out sekarang juga girls ya. Oke, kalau Kak Laon sendiri untuk bikin suatu karakter ya kan. Ini butuh berapa lama sih Kak? Ini kan ada banyak karakter ya selain si kucing ya. Ada karakter apa aja Kak?
1: Ada temennya tuh ada ninja kodok.
0: Ninja kodok. Yeah. Oke. Okay.
1: Namanya siapa kemarin? Kerubi.
0: Kerubi. Yeah. Oke. Okay. Ada lalu, ninja kodok. Terus?
1: Kalau sebenarnya ada satu lagi kappa, cuman masih dalam tahap development. Jadi belum saya rilis.
0: Sabar. Emang sengaja bikin penasaran untuk kalau nih ya. Tapi yang pasti ini selalu tercipta ide-ide fresh segar gitu ya Mas. Yeah. Oke, okay, inspo-nya dari mana nih Kak?
1: Dari apa ya?
0: Apakah nonton film-film anime Jepang zaman dulu kan banyak juga karakter seperti ini gitu kan?
1: Iya yeah, benar. Jadi okay, kayak seringnya nonton anime jadul sih.
0: Iya yeah, betul. Vibes-nya emang kerasa banget ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Sukanya yang jadul gitu.
0: Kayaknya kalau Ghibli Studio udah katam lah ya Mas ya. Aman aja. Oke. Okay. Kak Laon nih, kalau kita melihat bisnis merchandise, apalagi sekarang sudah banyak banget toko-toko gitu ya kan, yang menjual banyak banget ya kan, supaya mudah produk-produk merch yang super duper lucu banget alias boys ila kesam gitu ya di Kota Malang sendiri. Untuk jangka panjangnya, apakah masih legit di Kota Malang Kak untuk bisnis merchandise yang super duper kiwo ini ya? Kira-kira kalau
1: menurut saya sih masih banyak ya peminatnya. Karena apa, entahlah, yang lucu-lucu menurut saya masih sangat relevan dengan orang-orang.
0: Masih menggemaskan lah ya. Tidak peduli, sudah pertama naik 16.000, yang penting hasrat beli belanja barang perintilan lucu-lucu masih belum bisa untuk tertandingi gitu ya.
1: Benar
0: banget kata Kak Laon ya. Oke, yang pasti kita masih banyak juga, tenang. Kak Laon sudah bawa 3 kompi tadi Mas ya, produk-produknya ya, untuk ditunjukkan by brand Neko Sama. Yang pasti jangan sampai ketinggalan produknya, apalagi sih yang paling best selling products dari Neko Sama. Sudah terbaru banget, favorito, Web to Earth dengan Heaven and Hell. Stay tuned.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Buru-buru siapin ya kan catatan kamu, sudah karena bakal di spill nih untuk namanya business hacks biar kamu juga sukses banget bersama dengan Mas Laun gitu ya. Oke, kalau untuk Gen Z nih lagi dengerin kita nih Kak Laun gitu ya, pengen dong dikasih tahu kira-kira kalau mereka itu mulai bisnisnya dari nol banget, nggak ada background creative planner sama sekali, modal yang paling penting itu apakah uang, skill, atau malah keberanian dulu deh, yakin dulu gitu ya kan, nawaitu dulu mas kita.
2: Kalau menurutku mungkin apa ya, kreativitas kayaknya.
1: Bener ya.
2: Jadi iya kayak apa ya, brand yang eye catching tuh kayak bakal lebih apa namanya, lebih pop up gitu.
1: Oh, lebih punya spotlight. Bener. Gitu ya, kan lebih unik, lebih menonjol. Yeah. Oke, okay. Ada nggak sih mas dulu pernah bikin produk atau mungkin karakter yang absurd, tapi justru laris manis banget di pasaran gitu?
2: Pernah.
1: Oh ya, apa tuh mas?
2: Di brand saya yang sebelumnya Launchosi, itu aku bikin kayak stiker-stiker. Kayak gambar bodoh-bodoh gitu sih.
1: Oh, oke.
2: Konyol-konyol gitu.
1: Menertawai diri sendiri gitu ya. Oke, itu laris banget ternyata ya.
2: Iya, malah banyak yang suka gitu.
1: Iya loh, justru sekarang ini kalau anti-mainstream makin diburu gitu ya kalau nih ya. Bener. Dan masih ada produknya atau sudah bye-bye aja diganti yang lain gitu, Kak?
2: Ada.
1: Oh, masih ada? Iya. Oke, jadi buruan kepoin ya kan Instagramnya Neko sama siapa tau masih ada tuh produknya Spia Muda. Baik, nah. Berarti kan sebutnya Kak Laun ini animator ya? Atau apa sebutannya?
2: Lebih ke ilustrator.
1: Ilustrator, yeah. Oke. Bagian paling chaos di Cool Jobs kamu apa nih Kak Laun? Kan dibalik senyum ramahnya ini kan tidak mungkin tidak huru hara gitu ya kan, pekerjaan ilustrator terutama ya. Apa nih?
2: Apa ya, mungkin menyamakan apa ya?
1: Menyamakan keinginan pasar atau idealisme atau iya, gimana?
2: Lebih ke kayak apa namanya?
1: Apa tuh Kak? Ngumpulin idenya?
2: Iya kayak misal klien pengennya seperti ini, tapi kita kan juga apa kayak
1: harusnya begini Pak, gitu
2: iya,
1: ya kan?
2: Benar, jadi kayak
1: menyamakan visi misi.
2: Iya,
1: oh,
2: sama klien tuh agak.
1: Oke, okay. Ada civil war di antara kalian ya. Ada perang civil war Spia Muda ya, di mana klien minta ini ternyata kalon bagusnya seperti itu gitu ya. Itulah kenapa kau masih pengen kerja sendiri soloan wae gitu. Kalon. Oh, siap-siap. Solo leveling ternyata dia. Oke, tapi someday siapa tahu juga ada ketemu orang yang jadi tim yang tepat juga ya Kak Laun ya. Keren.
2: Betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk Kak Laun ini kan memang sudah banyak banget istilahnya ilustrasi yang sudah digambar gitu ya kan. Untuk menciptakan satu karakter atau mungkin satu ilustrasi butuh berapa lama sih Kak? Mungkin contohnya adalah yang tadi ilustrasi print tadi Kak. Nah, okay. Coba yang dia menikmati pemandangan tuh si Nekonya tuh, ditunjukin lagi tuh. Nah, kira-kira ini butuh berapa lama nih kalau untuk bikin?
2: Mungkin kalau aku sih satu atau dua hari ya.
1: Satu sampai dua hari?
2: Iya. Jadi kayak awalnya cari idenya kayak pengen nyampaikan apa di gambar tersebut. Lalu eksekusi. Ya kalau dalam sehari gak nyampe mungkin dua hari.
1: Dua hari luar biasa ya. Siap-siapin Kak timun ya kan supaya matanya gak hitam ya. Dua hari, tapi paling cepat ada Kak? Oh ide ada nih, paling cepat gambar ilustrasinya.
2: Ada mungkin ada? Waktu bikin
1: karakter?
2: Stiker ini ya.
1: Oh stiker itu.
2: Jadi kayak
1: baca komik ya Nekonya ya.
2: Iya. Setidaknya ada satu kegiatan apa gitu. Okay. Terus langsung digambar aja.
1: Langsung cepat idenya ya. Berarti sketching dulu ya Kak?
2: Benar.
1: Oh sketching dulu kemudian dibikin 3D-nya di warna.
2: Iya.
1: Stepnya seperti itu.
2: Seperti itu.
1: Idenya mahal guys, makanya hargai produk-produk lokal ya kan. Support local heroes apalagi di tengah-tengah. Aduh rupiahnya 18 ribu Spia Muda ya. Sabar-sabar dompetku Spia Muda.

0: Gold ya. Siap-siap, karena sudah ada yang namanya stiker ya kan, dan juga produk best seller yang pastinya bikin kamu aduh buruan untuk di check out Spia Muda ya. Gak kalah ketinggalan, produk yang satu ini juga gak kalah kiyowo. Kiri, silakan untuk Kak Lon, ada produk apa saja?
1: Lalu selanjutnya ada phone strap.
0: Nah, gambarnya kepiting sayang. Nuansanya emang summer banget emang kalau kepiting ya. Lucu.
1: Ini termasuk banyak yang cari juga.
0: Yang
1: sih.
0: Kepiting?
1: Iya.
0: Ini termasuk karakter juga pendukung second lead gitu gak sih Kak?
1: Iya. Kayak
0: termasuk
1: apa? Karakter di sekitar Neko-nya aja sih.
0: Oh, yang tadi kumbang, kepiting. Ya, lucu banget. Kemudian Mak?
1: Lalu yang ini
0: kipas. Kipas gak sih?
1: Anu kayak kelintingan gitu sih.
0: Oh, yang apa ini kalau ada angin, ya, ada bunyinya.
1: Benar,
0: itu kan penanda musim panas juga ya.
1: Yeah.
0: Summer breeze, ya udah ya. Angin sepoi-sepoi yang biasanya di rumahnya Kobocan. Nah, itu ada tuh. Rumahnya Kobocan ada, ya kan? Maruko juga ada tuh rumahnya. Kau perhatiin deh. Kemudian, Mas, apa lagi? Lucu banget sih, lo enggak kepikiran lagi. Gambar itu.
1: Apa lagi ya?
0: Phone strap. Kemudian
1: ada pin dari tutup botol gitu.
0: Nah, itu dia. Pin dari tutup botol nih kumbang ya?
1: Iya.
0: Karakter kumbang sebenarnya udah.
1: Ini
0: sumpah.
1: Ke apa? Kunang-kunang.
0: Oh, kunang-kunang. Yeah. Oke, okay. Bisa glow in the dark enggak itu? Kamu senterin sendiri ya, usaha ya kan, sebenarnya udah usaha sendiri ya. Oke. Okay. Ada yang namanya juga battle cap pin. Tapi ada juga yang pinnya yang bentukan biasa juga deh kayak ya.
1: Ada ukuran 4,4 cm.
0: Nah, gede tuh. Ini tuh. Taruh di tas laptop kamu, bisa ditaruh di baju, jaket. Kan sekarang lagi tren banget nih Kak, tas Gen Z meriah banget kayak pasar malam. Nah,
1: ya,
0: tuh.
1: Bener.
0: Tambahin. Ini
1: bisa menghias.
0: Menghiasi Indonesia tercinta ini. Oke, okay, tapi kalau range harga kira-kira di sekitaran berapa nih Kalon?
1: Range-nya mulai 15 sampai 20.
0: Terjangkau banget bosku, ya kan? Bayangin, kamu 20.000 cuma dapat cilung 15 biji. Kamu dapat yang namanya ide, ya kan? Sepeda yang mahal harganya 2 hari, sayang. Untuk melukisnya, ya kan? Bayangkan saja 48 jam. Oke. Untuk kalau sendiri, barang yang paling sering bikin orang alias customer impulsif buying. Yang paling duh gak bisa banget borong gitu.
1: Sepertinya
0: selama ini.
1: Ini ada pin mini pin gitu sih.
0: Oh, mini kayak pin, bisa di jilbab juga bisa ya.
1: Iya,
0: bisa. Oh, betul.
1: Ya, kecil-kecil gini sih. Mungkin.
0: Oh iya, ada karakternya Nekonya, ada yes. Karakternya juga permainan gitu ya kan? Mm. PlayStation, keren-keren. Itu berapa tuh Kak range harganya?
1: Kalau yang ini 5.000.
0: 5.000?
1: Iya.
0: 5.000.
1: Sekecil
0: 5.000 masih ada ya di Kota Malang yang jual merchandise. Ya Allah, sedekah kayaknya ya. Banyak pahalanya loh ya. Oke, okay, kalau untuk Kak Laung sendiri, kira-kira Gen Z beli produknya Neko sama itu emang karena karakter yang unik atau emang aduh relate nih sama produknya gitu?
1: Kalau menurut saya sih mungkin karena visualnya lucu kali ya.
0: Oh iya betul.
1: Jadi karena apa, kayak mungkin jadi gemes akhirnya.
0: Benar.
1: Ingin memilikinya.
0: Betul. Kalau kamu dengan si dia, cinta tidak bisa memiliki ya. Kalau ini pasti bisa memiliki ya Kak ya.
1: Bener.
0: Dari 5.000 rupiah aja. Ya Allah, masih ada 5.000 ya. Merchandise keren lagi ya. Buruan Spia Muda ya. Oke, yang pasti kita masih bakal spill lagi serunya kalau jadi ilustrator. Kemudian ada gak sih momen-momen yang ternyata bisnis Nicole sama ini berkembang pesat walaupun baru brojolnya tahun kemarin ya Kak ya. Nanti kita bakal spill lagi karena ada Nikki dan juga Haun mau lewat dengan location announce.

0: Including Berkali Maya Baskara.
1: Life after graduation sudah, kalau semisal kamu warawiri, aduh belum dapat kerja gitu ya kan. Mulai sekarang saatnya kamu untuk bikin bisnis kamu sendiri. Karena masih banyak banget kesempatan peluang, asal tadi ya bisa untuk berpikir kreatif dan juga inovatif. Sudah kebayang dong kan kalau tadi spillnya karena suka banget untuk nonton anime jadul ya kan. Kepikiran untuk bikin brand Neko sama yang ternyata juga masih punya satu best product. Silakan teka Laun.
2: Lalu selanjutnya ada kitchen akrilik.
1: Ganci, gantungan kunci.
2: Oke. Okay. Ada yang
1: apa tuh, Kak? Celengan. Oh, lampion.
2: Jadi apa ini itu? Di Jepang tuh dipakai buat wadahnya obat nyamuk.
1: Oh. Kayak,
2: jadi dia ntar ditaruh di dalam sini.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ntar asapnya keluar gitu.
1: Tidak mengganggu rakyat-rakyat sekitar ya. Oke. Okay.
2: Lalu ada kepalanya dari Nekonya.
1: MC-nya ya, main karakternya ya.
2: Selanjutnya ada yang tadi yang apa? Gelintingan.
1: Oh ya, gelintingan angin sepoi-sepoi.
2: Benar.
1: Dibikin versi gedenya ya.
2: Yeah.
1: Lucu banget, lucu banget ya. Oke, kalau kalau sendiri untuk bisnis yang namanya merchandise unik ya dengan karakter yang super signature, tantangannya apa nih Kalaun? Karena kan sekarang Malang lagi banjir banget bisnis merchandise gitu ya kan, gila-gila sih idenya, keren kota Malang, silakan.
2: Mungkin dari apa ya? Maaf tadi pertanyaan.
1: Oke, gimana untuk tantangannya Kak Laun sendiri di tengah bisnis merchandise yang kota Malang lagi gila banget gitu Kak?
2: Mungkin enggak cari kok cari.
1: Oke.
2: Apa?
1: Bertahannya seperti apa nih, Kak?
2: Dari bikin sesuatu yang lebih apa ya?
1: Unik lagi.
2: Iya, kayak misal kamu udah riset gitu kayak.
1: Betul.
2: Apa nih yang belum ada gitu. Jadi mungkin dengan ketidakadaan itu kamu bisa jadi yang paling apa menonjol gitu sih.
1: Oh siap, jadi tetap harus explore terus, ini nggak pernah mati gitu ya. Yeah. Untuk Kak Laun ya. Baik, nah kalau tadi nih kan ini sudah setahun jalan ya.
2: Yeah.
1: Ulang tahunnya kapan nih Neko nih? Ulang tahunnya apa? Kita pengen tahu bintangnya apa dan gimana ini peruntungan hokinya gitu ya.
2: Kapan ya?
1: Ulang tahunnya?
2: Oktober akhir. Sepertinya.
1: Oke. Dan kalau kapan sih ada momen, wah ini kayak bisnis bisa long term gitu. Ada momen kayak gitu nggak sih? Mungkin ada kayak semacam testimoni para customernya. Ih, kalauan keren banget. Sukses gen batik udah say gitu ya. Mungkin ya ada semangat dari para customer gitu.
2: Ada,
1: momen apa nih Kak?
2: Apa ya? Kan aku baru bikin IG-nya dan itu masih 100-an follower.
1: Oke.
2: Okay. Itu apa? Kayak apa ya? Orang yang udah terjun di bisnis mers itu udah pada kayak wah lucu banget.
1: Oh.
2: Kayak banyak yang notice gitu. Jadi dari situ kayak merasa optimis aja sih.
1: Sip. Jadi mereka ada apresiasi juga untuk mendukung gitu ya.
2: Benar.
1: Oke, keren banget. Spion muda harus gitu dong. Selama local heroes enggak perlu saling sikut-menyikut, percayalah rezeki pasti ada aja. Yang penting kamu ikhtiar nih, spion muda ya. Dan tentunya jangan sampai kamu menyerah dan tetap optimis. Oke, di segmen selanjutnya kita bakal bermain games This or That bersama dengan Kalon. Penasaran bagaimana gitu ya. Tungguin tentunya ya, ada Dominant Rela dengan Call Me, stay tune on Hangout.

0: Kalau cuan bisa ngomong, call me bisa-bisa telepon tiap menit, biar mudah ya. Tapi yang namanya cuan gak bisa jalan sendiri, wajib untuk diusahakan. Dan semuanya by progress. Ingat, kalau duitnya dapetnya secara instan, hey, hati-hati, duit apa niche gitu ya. Betul, kamu nikmati perjuangannya aja, karena memang seperti Kalaun gitu ya kan, beliau struggling sendiri ya kan, solo leveling beliau ini ya. Terbukti masih sukses juga, dan tungguin di segmen terakhir, Kalaun bakal spill di mana dia buka lapak buat kamu ngeborong produk-produknya ya. Tapi sebelum itu kita bakal main dulu ya Kalaun ya. This or that. Ini tentang serunya untuk jadi ilustrator. Okay, sudah siap Kalaun?
1: Siap,
0: jawablah dari zuzerli, dari hatimu yang terdalam ya kalau nih ya. Oke, yang pertama gitu kak, begadang demi deadline atau bangun pagi demi revisi dadakan?
1: Bangun pagi deh.
0: Oh, morning person orangnya ya. Kenapa kak? Gak jadi Batman aja alias manusia kalong gitu?
1: Apa ya? Kayaknya buat sekarang lebih milih tidur tepat waktu.
0: Setuju. 8 jam gitu soalnya ya. Betul, kewarasan adalah nomor 1 sebenarnya ya. Oke, yang kedua, laptop lemot pas ngerender atau file projectnya korup sebelum presentasi klien?
1: Waduh. Aduh.
0: Sama-sama agak bunuh diri sih ini ya. Oke.
1: Pilih yang pertama deh.
0: Laptop lemot pas ngerender ya. Pernah?
1: Pernah, waktu itu kayak kadang keluar sendiri gitu kan. Jadi kayak harus
0: banyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah atas dosa-dosaku. Oke, laptop render gak masalah gitu ya, yeah. Tapi jangan sampai terjadi lagi ya. Oke, yang berikutnya, animasi 10 detik tapi detailnya sangat-sangat maksimal, atau animasi 1 menit tapi kejar tayang, editornya nelponin setiap 5 menit sekali, Kalaun.
1: Pilih yang 10 detik dah.
0: Oke. Kalem-kalem baik gitu ya. Oke. Santai kayak di pantai, relax kayak di kompleks. Ya mudah ya. Bisa ya. Kebanyakan nih, Kalaun, dapat idenya pas mandi atau dapat idenya pas mau tidur? Kalau aku pas di kamar mandi biasanya. Langsung cerah gitu otakku sambil sikat gigi.
1: Kalau aku prefer kayaknya lebih di waktu mau tidur sih.
0: Mau tidur ya?
1: Iya.
0: Gak overthinking jatuhnya kan? Gak tambah stres gitu?
1: Apa ya? Karena kayak udah relax mau tidur gitu kan. Kayak kadang ada aja kepikiran apa.
0: Okay.
1: Mungkin dari situ.
0: Nah.
1: Dapat idenya.
0: Ini kaum-kaum IQ tinggi nih, sebenarnya mudanya. Mau tidur aja kepikiran project, bayangin. Nisa mau tidur kepikiran pengen makan seblak, ya kan? Jelas gak masuk circle-nya kalau ini Nisa ya. Oke, kemudian, klien banyak revisi tapi ramah, gitu ya kan? Atau klien minim revisi tapi suka ngilang, Kak? Ngilang aja udah. Sulit ya, di ghosting klien.
1: Aku... yang ngilang deh.
0: Ngilang aja. Ya, tapi minim revisi ya. Iya. Betul ya. 4 lagi, Kak. Oke. Storyboard dulu baru kerja atau langsung gas animasi sambil mikir jalan cerita? Apa kata mungkin, ide deh gitu.
1: Mungkin lebih baik kalau terencana ya. Jadi pilih yang
0: Oke, harus well planned banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Render 12 jam lancar jaya. Gede banget ini, kayaknya filmnya 13 jam nih kayaknya ya. Wow. Render 10 menit tapi error terus. Nyandet-nyandet, ngulang-ngulang terus. Oke.
1: Sulit.
0: Harus yang mana, Kak? Harus memilih. Mau tidak mau.
1: Mungkin yang berapa tadi, 12 jam?
0: 12 jam lancar jaya tapi.
1: Iya, boleh deh sambil ngopi kan.
0: 12 jam itu kayak kakak Malang Jogja pulang pergi loh tuh 12 jam ya. Yang penting aman aja ya. Ditinggal ngopi, boleh. Oke. Dua terakhir, masuk dunia anime favorit selamanya. Atau bisa ngidupin semua karakter buatan sendiri. Jadi si Nekonya muncul tuh, si Kapanya muncul. Seru tuh ya.
1: Ya, seru. Yang kedua deh.
0: Kapan lagi berjumpa dengan kumbang-kumbang di taman, Spiudaya? Pengen banget itu bisa hidup karakternya ya. Terakhir, ya. Skill ilustrator level dewa. Mm-hmm. Ya. Atau ide kreatif tapi enggak pernah habis, enggak ada limitnya.
1: Aku prefer yang kedua deh.
0: Oke, okay. Ide kreatif enggak pernah habis. Yeah. Keren, keren, keren. Oke, okay. Terima kasih banyak Kalon atas kejujurannya. Ini curhatan langsung dari ilustrator ya kan, biar kamu tahu bahwa tampangnya aja emang senyum-senyum sudah pasti ada huru-haranya, karena semua bisnis enggak ada yang segampang kita ngerjain PR-nya anak TK. Enggak ada. Anak TK aja mikir di usianya ya. Oke, okay, nanti bakal di-spill sama Kalon. Kira-kira beliau bakal buka lapak ya kan, di mana? Tungguin Spiumuda ya, karena sudah ada lagu yang enak banget, ada Ransom dengan If I Get You, Spiumuda.

0: nothing if I get chills. Udah yang pasti ya, kamu jangan sampai ketinggalan ya kan. Menyesal tidak tara kalau tidak yang namanya tadi OTW TKP si Kalon Bukalapak ya muda. Karena sudah ada gitu kan, Nicole sama bakal gentayangan di kota-kota mana saja nih Kalon?
1: Selanjutnya akhir bulan ini ada di Bandung.
0: Seru. Tanggal?
1: Tanggal 27-28 kalau nggak salah.
0: Mojang-mojang Parahyangan ya kan, baru dakwel buruan untuk yang namanya di tanggal 27-28.
1: Iya.
0: Lokasi kalau?
1: Di, waduh saya lupa.
0: Nanti ada di Instagramnya. Boleh, ya, tenang ya. Aja, tenang ada, aja ada. Bandung 27-28 Juni.
1: Iya.
0: Oke, Jakarta?
1: Jakartanya mungkin tengah Agustus.
0: Agustus?
1: Iya.
0: Oke, karena kan juga masih libur mahasiswa ya.
1: Iya.
0: Oke. Next, kota mana lagi bakal di roadshow-in sama si Neko sama ini and the gangs tentunya?
1: Ya mungkin daerah sana dulu sih kayaknya.
0: Oke, okay, tungguin di kota-kota terdekat kamu ya. Banyak-banyak berdoa biar nanti si Neko sama silaturahmi di kota-kota kamu nih, Spia Muda. Dan tentunya kalau untuk yang di Malang, kita bisa dapatnya di mana nih Kak produknya? Apakah e-commerce saja?
1: Sementara iya di e-commerce saja.
0: E-commerce aja.
1: Atau bisa COD kalau berminat.
0: Oke, okay, boleh, boleh. Jadi bisa terbuka di istilahnya toko orange ya Kak ya?
1: Iya.
0: Toko orange ya. Toko orange. Akunnya juga sama?
1: Kalau namanya Lounge Josie Works.
0: Jadi
1: Lounge Josie Works.
0: Oke. Okay.
1: Itu ada karya pribadi saya juga. Ada Neko sama, jadi
0: banyak ya?
1: Iya, campur di sana.
0: Oke, langsung guyup semuanya kayak warung Madura. Banyak produknya, terang aja. Dipilih aja di situ, bisa belanja apalagi. Jangan kelewatan tanggal cantiknya. Boleh banget. Oke, terakhir nih, untuk kalian bisa di-spill untuk spill muda lagi dengerin kita, yang pengen banget jadi ilustrator dan tentunya dari hobi jadi cuan. Resep rahasianya apa? Tiga deh teratas. Kudu okay, perlu nyiapin amunisi berperang apa nih kalian?
1: Mungkin yang pertama banyakin referensi.
0: Referensi.
1: Selanjutnya mungkin apa ya? Gimana cara kamu meramu referensimu itu?
0: Oke, okay, ngemasak kayak, gitu ya.
1: Bener.
0: Oke.
1: Okay. Kayak bikin yang kamu banget gitu.
0: Oke.
1: Okay. Siap.
0: Jadi di signature style-nya gitu ya.
1: Bener.
0: Terakhir,
1: apa ya?
0: Kudu wajib apa? Kudu yakin, jangan pesimis atau banyakin salat malam.
1: Mungkin bisa tetap konsisten dengan yang kamu yakini.
0: Itu dia, konsisten. Gampang diucapkan tapi sangat berat, biar muda ya. Apalagi anak muda zaman sekarang banyak BM-nya, ya kan? Yang penting tadi, kamu harus punya karakter yang kuat ya kan? Istilahnya kamu harus menonjolkan signature style kamu biar tadi enggak kembar dengan produk-produk yang ada di masyarakat dan konsistensi ya. Oke, okay, terima kasih banyak Kalon atas waktunya. Sukses terbaik untuk segala macam ilustrasinya dan semoga bisa makin diterima oleh penggemar merchandise di Kota Malang ya kan, di kota-kota lainnya di seluruh Indonesia.

Indonesia dan makin meroket nanti ya. Siapa tahu go internasional. Jangan lupa untuk dibikinkan karakternya Radio Kalimah Baskara juga. Siapa tahu ada Neko sama lengan radio gitu ya kan. Wah, ih, aku langsung repost nantinya. Ya. Pakai akun pribadiku tak repost nanti ya. Baiklah, kita bakal jumpa lagi bersama dengan narasumber lokal heroes atau mungkin community kebanggaan Malang Raya. Sudah tentunya di Hangout episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.

0: Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power Number
1: 1. Kebayang gak sih sebagai muda Indonesia bisa serasa luar negeri tapi tanpa paspor? Karena lagi-lagi Dieng bikin orang gak percaya sama cuaca di sini sebagai muda. Selama 3 hari terakhir, kawasan dataran tinggi Dieng diselimuti embun es atau yang biasa disebut warga lokal sebagai bun upas. Bahkan suhu sempat turun nih sebagai muda, tebak sampai berapa? Bayangin, minus 1 derajat Celcius. Pagi-pagi rumput dan juga tanaman berubah kayak ketutup salju tipis dan banyak wisatawan rela datang sebelum matahari terbit nih buat ngelihat momen langka ini. Nah, ini aku diceritain dari kompas.com, walaupun cantik buat foto-foto, embun es ini ternyata bisa bikin tanaman warga itu rusak karena suhunya ekstrim. Nah, kalau misal dikasih kesempatan lihat fenomena ini, kamu tim rela bangun pagi jam 5 atau mending lewat FYP aja sambil selimutan sebaya muda?
2: Number 2.
1: Buat yang pagi ini bensinnya habis, terus langsung ngelihat angka di mesinnya SPBU sambil mikir kaget gitu ya. Mungkin kamu gak sendirian sebenernya udah. Mulai hari ini harga Pertamax resmi naik di harga Rp16.250 per liternya dari sebelumnya di Rp12.300. Sementara Pertamax Green juga ikut naik di Rp17.000 per liternya sebenernya udah. Menurut Pertamina yang aku baca dari kompas.com, penyesuaian ini dilakukan setelah evaluasi harga minyak dunia dan koordinasi sama pemerintah. Tapi tenang sebenernya udah, gak semua BBM naik ya. Pertalite dan juga solar subsidi itu masih tetap, dan juga BBM non subsidi masih tetap di angka 20 ribuan. Yang menariknya sebenernya udah, kenaikannya lumayan jauh dan juga langsung bikin banyak orang mulai hitung ulang nih budget bulanannya, terutama yang tiap hari commuting pakai motor atau mobil kayak RB gini. Kalau misalnya kamu sendiri sebenernya udah tetap isi full tank mulai ir jalan, atau udah kepikiran buat cari alternatif transportasi umum nih?
2: Number 3.
1: Buat kita yang sering bilang di kota kita kurang venue keren deh buat olahraga atau event, Kota Batu lagi dapat sinyal positif nih sebagai muda buat rencana pembangunan sport center di kawasan Stadion Gelora Berantas. Katanya usulan dari pemerintah Kota Batu udah dapat respon bagus dari Kemenpora dan nanti bakal lanjut koordinasi ke kementerian lain buat realisasinya. Alasannya juga cukup menarik, Kota Batu dinilai punya potensi jadi kota sport tourism karena udah sering dipakai atlet buat training camp. Kalau proyek ini beneran jalan sebagai muda, yang aku baca dari suramalang.com, bukan cuma olahraga aja, tapi juga bisa dorong event, wisata, sampai ekonomi lokal, kayak konser sebenernya udah. Menarik gak sih? Kalau di Kota Batu nanti ada sport center baru, kira-kira kamu pengennya ada fasilitas apa nih yang wajib banget masuk?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: ini juga deh. Enggak deh, kelihatannya yang merah. Menurut kamu gimana?
1: Yes, girl. Kelihatan berani banget, by the way. Kamu mau belanja itu semua?
0: Cuman dimasukin ke keranjang kuning dulu sih.
1: Anti PHP station on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: The most explosive.
1: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayan Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pakai banget, nggak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kebayang gak sih sebaya muda Indonesia bisa serasa luar negeri tapi tanpa paspor? Karena lagi-lagi Dieng bikin orang gak percaya sama cuaca di sini sebaya muda. Selama 3 hari terakhir, kawasan dataran tinggi Dieng diselimuti embun es atau yang biasa disebut warga lokal sebagai bun upas. Bahkan suhu sempat turun nih sebaya muda, tebak sampai berapa? Bayangin, minus 1 derajat Celcius. Pagi-pagi rumput dan juga tanaman berubah kayak ketutup salju tipis dan banyak wisatawan rela datang sebelum matahari terbit nih buat ngelihat momen langka ini. Nah, ini aku diceritain dari kompas.com, walaupun cantik buat foto-foto, embun es ini ternyata bisa bikin tanaman warga itu rusak karena suhunya ekstrim. Nah, kalau misal dikasih kesempatan lihat fenomena ini, kamu tim rela bangun pagi jam 5 atau mending lewat FYP aja sambil selimutan sebaya muda?
1: Number 2.
2: Buat yang pagi ini bensinnya habis, terus langsung ngelihat angka di mesinnya SPBU sambil mikir kaget gitu ya. Mungkin kamu gak sendirian sebaya muda. Mulai hari ini harga Pertamax resmi naik di harga Rp16.250 per liternya dari sebelumnya di Rp12.300. Sementara Pertamax Green juga ikut naik di Rp17.000 per liternya sebaya muda. Menurut Pertamina yang aku baca dari kompas.com, penyesuaian ini dilakukan setelah evaluasi harga minyak dunia dan koordinasi sama pemerintah. Tapi tenang sebaya muda, gak semua BBM naik ya. Pertalite dan juga solar subsidi itu masih tetap, dan juga BBM non subsidi masih tetap di angka 20 ribuan. Ya, menariknya sebaya muda, kenaikannya lumayan jauh dan juga langsung bikin banyak orang mulai hitung ulang nih budget bulanannya, terutama yang tiap hari commuting pakai motor atau mobil kayak Arbi gini. Kalau misalnya kamu sendiri sebaya muda, tetap isi full tank mulai ir jalan atau udah kepikiran buat cari alternatif transportasi umum nih?
1: Number 3.
2: Buat kita yang sering bilang di kota kita kurang venue keren deh buat olahraga atau event, Kota Batu lagi dapat sinyal positif nih sebaya muda buat rencana pembangunan sport center di kawasan Stadion Gelora Berantas. Katanya usulan dari pemerintah Kota Batu udah dapat respon bagus dari Kemenpora dan nanti bakal lanjut koordinasi ke kementerian lain buat realisasinya. Alasannya juga cukup menarik, Kota Batu dinilai punya potensi jadi kota sport tourism karena udah sering dipakai atlet buat training camp. Kalau proyek ini beneran jalan sebaya muda, yang aku baca dari suramalang.com, bukan cuma olahraga aja, tapi juga bisa dorong event, wisata, sampai ekonomi lokal kayak konser sebaya muda. Menarik gak sih? Kalau di Kota Batu nanti ada sport center baru, kira-kira kamu pengennya ada fasilitas apa nih yang wajib banget masuk?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: music.
1: Here's the tune.
2: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
3: Kopi lagi.
4: Tenang, ini americano. Gak pakai gula, gak pakai susu kok.
3: Bukannya lebih parah ya, kan jadi lebih strong.
4: Aduh, salah info tahu.
5: Ternyata di dunia kesehatan masih banyak mitos dan fakta yang bisa bikin kita bingung sebaya muda. Mau tahu mana yang fakta? Dengerin Radio Kalimaya Baskara setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 6 sore. Ada Totally Health yang bakal benerin yang awalnya katanya jadi faktanya. So, don't miss it!

0: Station.
1: 102.1 Kalimai Baskara FM, the new hits power. Sore-sore weekday gini nih buat para mahasiswa ya, lagi minggu-minggu UAS gak sih? Yang mukanya udah pada kusut ketutup tumpukan materi kuliah, yuk drop off dulu PDF-nya. Dan daripada ya otak kalian overheating, mending merapat dulu nih bareng Fai di OMG Special Totally Health dari jam 4 sampai jam 6 sore nanti. Karena kita gak bakal kayak cuma deep talk-deep talk-an doang, tapi kita bakal bahas lebih lanjut ya gimana caranya kita tuh tetap waras dan sehat pas lagi digempur ujian biar gak berujung tumbang atau kena mental gitu. So buat kamu nih yang lagi butuh coping mechanism buat menggempur segala ujian-ujian akhir semester ya, bisa banget langsung request lagu favoritnya di WhatsApp kita di 0822-622-0021 atau langsung aja joinan di live TikTok dan Instagram @kalimaya_malang.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Coba jujur deh, siapa di sini yang kalau sakit tuh ya langsung dikit-dikit buka kolom komentar TikTok, terus kayak lagi nyari second opinion dokter gitu, kayak guys ini kenapa ya, terus habis itu random people ya di internet terus jawab kayak fix ini kurang vitamin, fix ini asam lambung, atau fix kayaknya ini kena santet gitu ya. Padahal kesehatan tuh gak bisa disimpulin cuma dari konten 30 detiknya yang lewat di FYP TikTok kita sebagai muda. Makanya sekarang tuh konseling kesehatan tuh penting banget ya. Dan karena lewat konseling sendiri itu, kita tuh bisa ngobrol langsung sama tenaga kesehatan buat dapat informasi yang jelas, valid, dan sesuai sama kondisi tubuh kita sendiri. Jadi bukan cuma dengar kata internet atau kayak temanku juga gitu kok gitu, tapi kamu harus denger sendiri gitu dari dokter tuh gimana. Nah kalau kamu nih sebagai muda, kamu tuh orangnya yang apa kata dokter banget atau apa kata TikTok nih sebagai muda?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Eh, ngomong-ngomong ya, soal jarang konsul nih, tahu nggak sih kalau ya, aku habis di-spill juga soal kesehatan, konseling kesehatan. Nah, ternyata ya, banyak banget benefit yang bisa kita dapetin dari konseling yang kita tuh kayak nggak sadar gitu, karena kita habis di-spill juga nih dari Nome. Kalau katanya manfaat utama itu bisa bikin kita ngambil keputusan yang tepat buat tubuh kita sendiri. Plus ini tuh bisa jadi obat anti-anxiety paling ampuh, karena kita tuh jadi paham bener kondisi tubuh kita tuh sumbernya dari mana sih yang sakit-sakitnya gitu. Dan itu tuh valid, gak sekedar kayak tebak-tebak berhadiah ya. Dan gak cuma itu, kita bisa ngobrol juga sama tenaga medis dan lebih terdorong buat ngerubah perilaku hidup kita ke arah yang lebih sehat gitu. Misalnya kayak tadinya susah banget lepas dari rokok atau pola makannya berantakan gara-gara stres kuliah, bisa banget nih. Nah, kalau kamu sendiri tertarik gak sih kalau soal jaga-jaga hubungan sama tenaga medis, soal konsul kesehatan, apalagi tentang pola makan?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Yuk, yang belum joinan nih di live TikTok dan Instagram kita nih di @kalimaya_malang buruan nih. Karena udah ngantri yang request nih. Tadi aku habis masukin ya requestan-requestan dari Sway Muda. Ada JKT48 yang Go and Fight. Terus juga ada Liodra Bodohnya Aku sama Afgan Silahkan. Terus juga ada lagi masuk Sabrina Carpenter ya yang Man Child. Dan masih banyak lagi nih yang ngantri, jadi buruan deh, mendingan amanin dulu playlist kamu, buruan join, dan jangan lupa pantengin juga OMG kali ini, karena kita bakal ngulik-ngulik soal konseling nih sebagai muda. So, enjoy!

0: Perfect Daily Karma Yang Baskara.
1: Ngomongin soal konseling ya sebagai muda, kamu pernah gak sih konseling yang bukan tentang kesehatan aja gitu, kayak kesehatan yang physically gitu ya, tapi tentang kayak mental health, kayak gitu-gitu yang kamu tuh bisa konsul berbagai macam masalah kamu, mulai dari hal-hal yang sepele, gak cuma kayak misalkan kamu sembelit gitu atau flu gitu, gak cuma hal-hal yang kayak gitu, cuma kamu misalkan konsul tentang pola tidur, kok bisa ya aku tuh gak tidur sampai jam 4 pagi gitu, karena kalau aku sendiri relate banget sih sebagai muda, aku tuh suka banget konsul-konsul kayak gitu, karena aku tim yang apa-apa tuh kata dokter gitu. Jadi kalau misalkan aku gak bisa tidur, aku langsung nanya ke dokter aku ini kenapa, dan kayak aku harus kayak gimana gitu loh. Terus misalkan aku lagi ini ya, sering ke kamar kecil gitu, kayak kenapa ya aku kok sering ngeliat ke kamar kecil gitu, apakah ada sesuatu yang janggal gitu, dan aku langsung deh cek gitu. Dan kayak enak aja sih ngobrol sama tenaga medis gitu ya, jadinya aku bisa tahu pasti dan gak cuma lewat di FYP aja yang tiap hari bisa beda-beda jawabannya. Kalau kamu gimana nih sebagai muda, tim yang lewat TikTok aja jawabannya atau tim yang apa kata mama aja deh diturutin?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: BTW ya, relate gak sih kalau di FYP TikTok kamu tuh ya, suka kadang muncul tuh misalnya kopi nih, hari ini lewatnya kopinya gak baik gitu buat kesehatan, kopi itu gak baik buat kesehatan gitu. Tapi besoknya FYP aku lewatnya kopi malah katanya bikin panjang umur gitu, kan kayak bertolak belakang banget gitu ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalau hal-hal kayak gini tuh ya biasanya gak bener gitu loh. Jadi mending kamu konseling aja ke tenaga kesehatan, dan menurut aku itu penting banget di era yang apa-apa tuh serba sosmed dan internet. Karena konseling kesehatan tuh bukan cuma sekedar periksa terus pulang, tapi ada proses ngobrolnya tadi itu yang kayak antar tenaga kesehatan ini dengan pasien bisa lebih paham sama kondisi tubuh kita sendiri. Mulai dari ngerti faktor resikonya, cara pencegahan penyakit, sampai kebiasaan kecil yang kadang tuh ngaruh tapi kita gak sadar gitu. Kalau kamu sendiri nih ya, jarang atau sering konsul-konsul yang menurut kamu sebenarnya itu hal kecil tapi kok kayak pengen dikonsulin ya?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara. Si paling satset gaskuy dengerin info lalu lalang lalu lintas Kota Malang biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care Kalimaya Baskara. Take you there.
1: 1.1 Good Song Best Station.
2: Halo semuanya muda, balik lagi nih sama Fai ya di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini nih. Hari Rabu tanggal 10 Mei 2026. So 10 Juni 2026, so buat kamu yang lagi di dalam perjalanan nih menuju jalan Candi Panggung arah selatan di simpang 5 Tunggul Wulung. Terpantau menurut CTVMalangkota.go.id lengang dan lancar. Dan cuaca di wilayah ini cerah, jadi pastiin kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu lalu lintas. So, riding safely, semuanya mudah.

0: Kalimaya Baskara only for you.
1: Masih lanjut ngomongin soal konselor nih sebagai muda. Tapi tahu nggak sih kalau di Indonesia sendiri ya ternyata konseling kesehatan nih sebenarnya masih jarang ya. Kayak jarang orang-orang tuh peduli tentang konsul kesehatan. Padahal itu penting banget untuk pelayanan promotif dan preventif. Apa tuh maksudnya? Jadi kayak intinya ya, kamu tuh gak harus nunggu ambruk atau sakit parah dulu buat datang ke vaskes atau buat datang ke rumah sakit terdekat gitu. Tapi lewat konseling kita tuh bisa diedukasi soal pencegahan penyakit, terus urusan kesehatan, reproduksi, sampai kesehatan mental yang sering bikin anak muda burn out atau kayak demotivation biasanya kalau anak-anak kuliahan gitu ya. Jadi ini tuh langkah awal buat proteksi diri kamu sendiri. Kalau kamu sebagai muda kira-kira udah pernah belum sih kepikiran buat konsul? Soalnya kita abis ini bahas yang gak pernah terfikir di kamu. Kira-kira apa nih sebagai muda?

Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi itu kamu? Aduh. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja puter Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu

0: sekali Maya Baskara.
1: Pernah gak sih sebagai muda kamu tuh ngerasa gengsi, takut, atau malah ragu gitu ya buat konsul ke dokter karena takut dijudge? Tapi tenang aja ya, karena ternyata nih masih ada mitos yang bilang kalau katanya banyak bertanya ke tenaga kesehatan pas konseling tuh nunjukin kalau kita kurang pinter atau kuper. Aduh, jangan lagi kebawa hoax-hoax kayak gini ya, Besti, karena itu mitos banget. Karena justru dengan kita tuh aktif nanya, terus kita juga aktif kayak ngasih tahu diri kita tuh kayak gimana, adalah langkah yang paling bijak menurut dari tenaga kesehatannya sendiri gitu kan. Terus menurut kita tuh juga itu tuh hal yang paling bikin kita tahu diri kita tuh sebenarnya kayak gimana dan bikin informasi yang kita dapat nggak menyesatkan gitu. Dan kita tuh bukan anak kedokteran ya, Besti, jadi kita nggak tahu semua jenis penyakit tuh harus kayak gimana nanganinnya. Jadi wajar banget kalau kita nanya ke ahlinya. Yuk kita buang dulu gengsinya jauh-jauh, karena abis lagu yang satu ini aku bakal spill nih akibatnya kalau kita nolak konsul yang dirasa sebenarnya tuh kita butuh banget tapi kita nggak mau karena gengsi.

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh,

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau sedetik-detik kamu tuh overthinking, sedetik-detik kamu bukain chat mantan, sedetik-detik gitu ya, semua hal tuh kamu kaitin sama hal masa lalu atau hal yang nge-trigger kamu. Kira-kira kamu kalau kayak gitu tuh lebih pilih curhat ke teman atau kamu langsung, kalau misalkan dirasa udah perlu nih, kamu langsung konsul ke psikolog atau psikiater gitu? Karena sekarang udah banyak ya, daripada curhat ke teman yang bakal bocor kemana-mana, sekarang tuh banyak orang-orang yang milih untuk konsul ke psikiater atau psikolog kayak gitu. Dan kalau misalkan tadi kita udah dengerin nih Adrian Khalif ya sedetik ya, menurut aku kayaknya udah gak perlu deh kalau kita tuh sekarang sedetik-detik upload di sosmed tentang apa yang kita rasain dan kita alamin, karena bisa aja jadi bahan gosipan sekabupaten gitu ya sebagai muda. Jadi mendingan kalau kamu ngerasain sesuatu hal yang ngeganjel dan mungkin butuh untuk dicari gitu solusinya, dibanding kita tuh jadi trauma dumping ke orang-orang sekitar kita, mending langsung deh yuk dijadwalin dulu konsul ke dokternya.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Nah, biar konsul kamu nih ya gak berjalan kayak awkward gitu dan kaku, terus bisa optimal ya, ada cara ngatasinnya nih. Karena aku kayak baru aja ngalamin juga sih. Dan katanya ya, kuncinya tuh ada di komunikasi yang baik antara kita nih sebagai pasiennya dan juga tenaga kesehatannya. Jadi dari sisi kita tuh tenaga kesehatan tuh ngarepin kalau kita tuh nggak ragu buat nanya, terus juga kalau misalnya kita nggak ngerti tuh langsung aja diceritain apapun itu kondisi kita, jangan apa-apa disembunyiin kayak malu atau kayak misalkan nggak perlu deh kayaknya diceritain, perlu, semuanya perlu diceritain nih sebagai muda. Dan sampein aja semua keluhan tubuh kamu dengan jujur dan terbuka ya, nggak usah ada yang ditutup-tutupin lagi. Dan dari tenaga kesehatan tuh juga bakal ngasih informasi yang bakal mudah dipahamin gitu, sesuai sama kebutuhan kita dan gak pakai bahasa yang ribet. Pasti bakal ngebantu banget buat kamu yang bingung gitu. So, gimana nih? Simple banget kan sebenarnya?

0: With Love Love, Kalimaya Baskara.
1: Mana nih sebagai muda, udah aku tungguin ya requestnya. Jangan lupa buat join dulu nih di live TikTok kita @kalimaya_malang, karena di sini kita lagi ngebahas tentang konseling kan, dan kita tuh juga sambil diselingin lagu-lagu yang nemenin sore hari ini di weekday yang mungkin lagi pada stres gitu ya, lagi UAS gitu. Di sini udah masuk nih banyak banget, ada tadi Reality Club Dancing in the Breeze Alone, terus juga ada Olivia Rodrigo yang Vampire, ada Lenny yang Double XL, terus juga ada Sabrina Carpenter, ada juga yang request Rizky Febian, Firasat tadi ya, si Parmono nih request. Jadi buat sebagai muda yang belum request, buruan deh amanin dulu playlistnya, dan jangan lupa juga buat cerita-cerita dong tentang konseling ini. Kalian pernah gak sih nyobain konseling di mungkin kayak psikolog atau psikiater, atau mungkin sekedar konseling yang tentang kesehatan fisik gitu. Gimana nih sebagai muda? Mau denger dong curhatannya.

0: Kalimaya Baskara, your favorite station.
1: Ngomongin soal konseling, lagi-lagi masih tentang konseling nih sebagai muda. Buat kamu yang masih ragu soal kesehatan ya, konseling tentang kesehatan, apalagi buat kamu yang takut awkward, takut malu-malu, apa ya, takut dijudge gitu kan. Kamu bisa mulai dari hal yang paling simple dulu nih sebagai muda. Kayak misalkan cerita, akhir-akhir ini tuh aku sering capek loh, padahal gak ngapa-ngapain. Itu matters loh sebagai muda, walaupun mungkin menurut teman kamu, bisa aja kalau kamu cerita ke teman kamu tuh bisa kayak, ya elah semua orang juga ngerasain itu gitu. Cuma kalau kamu cerita ke tenaga kesehatan, kamu bisa dapat solusi yang lebih, apa ya, lebih matters aja gitu loh, lebih valid gitu. Atau misalkan pola tidur aku berantakan banget nih gitu, pasti bakal dikasih solusi yang valid dan udah pasti terpercaya gitu. Nggak harus langsung cerita semuanya, bisa dari hal-hal kecil kayak gitu. Ingat ya, konseling tuh bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu peduli sama diri sendiri. Jadi coba deh jadwalin dulu konseling kamu kalau misalkan kamu ngerasa ada hal yang perlu dibenahi.

0: Si paling satset gaskui dengerin info lalu lalang lalu lintas kota Malang biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Jam-jamnya pulang kerja nih sebaya muda. Buat kamu yang lagi pulang kerja dan naik bis nih, yang dari arah Terminal Arjosari ya, di Jalan Jenderal Ahmad Yani di arah timur. Ini aku pantau dari CCTV malang.go.id, terpantau ramai lancar dan cuacanya di sini udah mau maghrib-maghrib gitu ya. Tapi cerah gitu. Jadi buat kamu nih yang lagi berkendara, jangan lupa buat pakai sabuk pengaman dan helm ber-SNI. So, riding safely sebaya muda.

0: Son of your day, Kalimaya Baskara.
1: Bener gak sih kalau misalkan katanya konseling kesehatan tuh cuma diperluin saat kita sedang sakit gitu? Yang pasti jawabannya mitos ya sebagai muda. Karena apa nih? Karena konseling kesehatan tuh ya juga berperan penting gitu dalam pencegahan penyakit. Karena kamu pernah dengar gak sih sebagai muda sama psikosomatis? Jadi tuh yang aku tahu ya, jadi psikosomatis tuh misalkan kamu punya penyakit yang psikis gitu, tapi tuh jadinya juga ngaruh ke kesehatan physically gitu loh. Dan katanya juga ya, itu tuh termasuk bisa membantu seseorang untuk menerapkan gaya hidup sehat sebelum muncul penyakit yang tadi aku bilang secara fisik itu. Jadi kalau misalnya kamu udah mencegah dengan kamu konsul apa yang kamu rasain, itu tentunya bisa banget bantu kamu mentalnya lebih sehat, fisiknya juga lebih sehat. Jadi jangan perlu ragu lagi buat kamu atur jadwal kamu sebisa mungkin di sela-sela kesibukan kamu gitu ya. So, aku punya lagu Afgan nih sebagai muda.
2: Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris.

0: deadline numpuk, tapi si bos nggak ada habisnya ngasih kerjaan. Ya udah, sabar-sabarin aja sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Bikin hati jadi tenang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi hilang.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah maraknya fenomena lipstick effect, yakni kecenderungan masyarakat membeli barang-barang konsumtif bernilai kecil dibandingkan mengalokasikan dana untuk aset produktif atau investasi jangka panjang. Andi menekankan perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak mendorong perilaku konsumtif berlebihan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong regulasi yang lebih relevan terkait perkembangan pengelolaan sumber daya alam dalam penyusunan RUU Kehutanan.
2: Katakanlah udah kadaluarsa ya, sekarang banyak kemajuan, perkembangan-perkembangan. Jadi ini harus kita revisi. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Darori, ini kan kawasan hutan pinjam pakai. Ya jangan dipinjam dong, mereka menghasilkan terus-terusan. Ya jadi sewa pakai gitu. Ya harus gitu komitmen kita semua untuk menjaga ekosistem dan hutan kita supaya tetap lestari.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Badan Legislasi DPR RI menekankan pentingnya penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis sebagai payung hukum yang mampu memperkuat kebijakan nasional dari hulu hingga hilir. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan, RUU komoditas strategis memerlukan pengaturan yang mencakup seluruh rantai nilai dari hulu hingga hilir untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
3: Stuck di jalanan macet, no problem. Bareng Radio Kalimaya Baskara, macetmu bisa seseru konser.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Duh, ngomongin soal kesehatan emang udah gak ada abisnya sebagai muda. Tapi sayang banget nih, alarm Fai udah bunyi karena udah jam 6 sore ternyata. Dan udah waktunya buat Fai pamit dulu. So thank you banget yang udah join ya di Totally Health kali ini. Dari jam 4 tadi udah mulai ngomongin dari gimana sih cara konseling yang baik. Terus juga dampaknya apa kalau misalkan kita gak konseling. Terus juga gimana sih sebenarnya kalau misalkan kita konseling tuh ke dokter harus appointmentnya kayak gimana segala macam, sampai cara gimana ngatasinnya kalau misalkan kita awkward gitu ya buat konseling-konseling kayak gitu. So buat kamu nih yang udah gabungan di WhatsApp, IG sampai live TikTok, sending all my love to you guys. Dan walaupun mama aku, papa aku, adik aku, mas aku, kakong aku, yang aku semuanya udah jemput nih di depan, udah nungguin ya, jangan sedih dulu karena tiap Rabu aku dan hitsmaker lainnya bakal nemenin kamu di OMG Special Totally Health. Dan program ini sampai jam 6 sore ya, dari jam 4 sampai jam 6 sore. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Fai gotta dip now, dadah, bye-bye.

0: Cie, lagi nungguin chat yang gak dibalas-balas sama doi ya? Nah, biar makin sabar nungguinnya, mending sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Gak bikin doi balas chatmu sih, tapi dijamin deh, galaunya pasti langsung hilang.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, kalau dengar kata pabrik tua, pasti kalian langsung bayang tempat gelap, lembab, dan horor banget kan? Tapi tahu nggak, ada film yang benar-benar syuting di pabrik tua asli yang udah lama mati loh. Ines dapat info dari kompas.com nih. Filmnya berjudul Pabrik Gula, dibintangin sama Arbani Brasis, Ersya Aurelia, dan Erika Karlina. Film ini nyeritain orang-orang kampung yang niatnya nyari uang buat bayar utang atau sekolah adiknya dengan kerja di pabrik itu. Tapi sayang, harapan mereka malah jadi petaka. Ternyata, pabrik ini punya penghuni yang butuh tumbal tiap musim panen. Bayangin, niatnya mau ngerubah nasib, malah kejebak di tempat yang minta nyawa. Duh, Ines saja sampai merinding denger ceritanya. Penasaran kan gimana nasib mereka? Yuk langsung cari tahu kelanjutan kisahnya dan tonton bareng geng kalian sekarang juga. Pastiin kalian nontonnya gak sendirian ya.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Keep calm. Turn up the music.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath. You're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Jujur deh, ada gak sih yang akhir-akhir ini lebih nyaman curhat ke AI chatbot ketimbang ke temen sendiri? Nah ternyata tren AI friendship di tahun 2026 ini emang gila banget. Bikin kita ngerasa selalu ada yang dengerin. Tapi waktu Yupi intip riset perilaku dari American Psychological Association, interaksi sama AI tuh nyatanya gak bisa nurunin hormon stres sebaik kalau kita dipeluk atau ngobrol tatap muka sama manusia beneran. Di Diary of Life bareng Yupi, coba deh sapa lagi teman lama kamu di luar sana. Mesin mungkin bisa ngasih jawaban yang super pintar, tapi tetap aja kan cuma sahabat nyata yang bisa ngasih kamu pelukan paling hangat. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo is bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. 102.1.
5: That's right.
6: Are you ready?
5: Yeah.
6: Ladies and gentlemen.
7: What's up?
8: Y'all make some noise.
9: Yeah.

0: Introvert, emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebe Sekarang, guys. Nusa Penida itu loh punya salah satu spot paling ikonik nih sebagai muda, yaitu Kelingking Beach. Dari atas tebing bentuknya sering dibilang mirip T-Rex dengan laut biru yang cantik banget. Nah kalau dikepoin ya, dari Indonesia Travel, Kelingking Beach berada di pesisir barat daya Nusa Penida dan termasuk salah satu pantai yang sangat instagramable ya. Tapi inget nih sebagai muda, akses turun ke pantainya cukup menantang. Jadi jangan maksa ya kalau kondisi tubuh atau cuaca nggak mendukung. Foto dari atas pun sudah cakep banget kok. Yang penting pulang tetap aman dan liburan tetap jadi cerita seru. Gimana? Asik kan? Catatan perjalanan kali ini.
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Mutanti drop, Mutanti flow. Cuman di Radio Kalimaya Baskara.

0: Askara FM, lighting up your home.
1: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pakai banget, nggak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Number 1.
1: Kebayang gak sih sebaya muda Indonesia bisa serasa luar negeri tapi tanpa paspor? Karena lagi-lagi Dieng bikin orang gak percaya sama cuaca di sini sebaya muda. Selama 3 hari terakhir, kawasan dataran tinggi Dieng diselimuti embun es atau yang biasa disebut warga lokal sebagai bun upas. Bahkan suhu sempat turun sebaya muda, tebak sampai berapa? Bayangin, minus 1 derajat Celcius. Pagi-pagi rumput dan juga tanaman berubah kayak ketutup salju tipis dan banyak wisatawan rela datang sebelum matahari terbit nih buat ngelihat momen langka ini. Nah, ini aku diceritain dari kompas.com, walaupun cantik buat foto-foto, embun es ini ternyata bisa bikin tanaman warga itu rusak karena suhunya ekstrim. Nah, kalau misal dikasih kesempatan lihat fenomena ini, kamu tim rela bangun pagi jam 5 atau mending lewat FYP aja sambil selimutan sebaya muda?
2: Number 2.
1: Buat yang pagi ini bensinnya habis, terus langsung ngelihat angka di mesinnya SPBU sambil mikir kaget gitu ya. Mungkin kamu gak sendirian sebaya muda. Mulai hari ini harga Pertamax resmi naik di harga Rp16.250 per liternya dari sebelumnya di Rp12.300. Sementara Pertamax Green juga ikut naik di Rp17.000 per liternya sebaya muda. Menurut Pertamina yang aku baca dari kompas.com, penyesuaian ini dilakukan setelah evaluasi harga minyak dunia dan koordinasi sama pemerintah. Tapi tenang sebaya muda, gak semua BBM naik ya. Pertalite dan juga solar subsidi itu masih tetap, dan juga BBM non subsidi masih tetap di angka 20 ribuan. Yang menariknya sebaya muda, kenaikannya lumayan jauh dan juga langsung bikin banyak orang mulai hitung ulang nih budget bulanannya, terutama yang tiap hari commuting pakai motor atau mobil kayak Arbi gini. Kalau misal kamu sendiri sebaya muda, tetap isi full tank mulai ir jalan atau udah kepikiran buat cari alternatif transportasi umum nih?
2: Number 3.
1: Buat kita yang sering bilang di kota kita kurang venue keren deh buat olahraga atau event, Kota Batu lagi dapat sinyal positif nih sebaya muda buat rencana pembangunan sport center di kawasan Stadion Gelora Berantas. Katanya usulan dari pemerintah Kota Batu udah dapat respon bagus dari Kemenpora dan nanti bakal lanjut koordinasi ke kementerian lain buat realisasinya. Alasannya juga cukup menarik, Kota Batu dinilai punya potensi jadi kota sport tourism karena udah sering dipakai atlet buat training camp. Kalau proyek ini beneran jalan sebaya muda, yang aku baca dari suryamalang.com, bukan cuma olahraga aja, tapi juga bisa dorong event, wisata, sampai ekonomi lokal, kayak konser sebaya muda. Menarik gak sih? Kalau di Kota Batu nanti ada sport center baru, kira-kira kamu pengennya ada fasilitas apa nih yang wajib banget masuk?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kalimaya.
1: Kalimaya.
2: Kalimaya.
3: Yay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
4: Cappuccino The Series, episode Anak Rantau.
5: Capek gak sih semester 5 nih? Tugas UAS numpuk, tugas project juga numpuk.
6: Duh, iya banget nih. Tanganku kayak sampai kapalan deh gara-gara ngetik terus.
7: Iya, lihat nih, mataku kayak udah dikasih arang. Item banget.
5: Kalau gini, jadi kangen rumah. Mana liburan kemarin gak pulang gara-gara KKN?
6: BTW, kita semua di sini ngerantau ya?
7: Iya, Sin. Kuat-kuat deh ya sampai akhir.
6: Amin.

0: Akhirnya nyentuh kasur.
1: Dipikir-pikir, sedih juga ya. Pengen pulang aja, kangen masakan mama.
0: Aku udah capek.
2: Oi Rama, lemes amat, kenapa?
1: Gak apa-apa, capek aja.
2: Yeay, capek juga gak sampai bolos kali. Kemarin dicariin dosen tuh.
3: Iya tahu Ram, minggu-minggu ini kamu sering bolos.
1: Aku bilang capek ya capek. Udah, mau duluan.
2: Lah, ngambek si doi.
3: Mungkin lagi banyak pikiran. Tahu sendiri kan, kita lagi masa-masa hektik.
2: Ya, aku cuma sayang aja sih kalau dia bolos. Karena tuh semester-semester kemarin dia tuh aktif banget. IPK-nya bagus, rajin.
3: Nah, itu mungkin dia udah capek kayak gitu. Biarin aja dulu.
2: Semoga cepat membaik deh. Ya udah, aku balik dulu ya. Tuh, ojekku udah datang.
3: Iya, Sin.
2: Bye.
3: Bye.

0: Eh, samperin Rama yuk. Masa dia udah gak masuk 3 hari? Gak ngerjain proyek sama UAS? Takut dia kenapa-kenapa deh.
1: Semoga aja gak ada apa-apa ya. Tapi nebeng ya.
0: Boleh yuk. Ram.
2: Eh, guys.
1: Eh, matamu kenapa? Bengkak amat kayak habis disengat lebah.
0: Kok kamu berantakan banget sih? Sana, bersih-bersih dulu. Kita tunggu di ruang tamu ya.
2: Oke, bentar ya.
0: Jadi gimana, Ram?
1: Kamu gak apa-apa?
2: Aku lagi capek banget sama semuanya. Rasanya, beban kuliah, tugas proyek, UAS, semuanya numpuk. Ditambah, aku kangen rumah, kangen suasana sama keluarga. Gak kuat deh.
1: Kita semua ngerasain hal yang sama kok, Ram. Kita sama-sama ngerantau, jauh dari keluarga. Tapi kan, kita gak bisa terus-terusan ngedown gitu.
0: Kita semua kangen rumah, tapi kita harus tetap kuat. Jangan sampai kamu bolos terus kayak gini. Kamu biasanya semangat, Ram. Jangan biarin rasa capekmu ngalahin kamu.
2: Aku tahu, cuman susah banget buat ngatasinnya. Kadang aku mikir, apa aku sanggup sampai akhir ya?
1: Sanggup, pasti sanggup. Kita kan punya mimpi masing-masing. Coba deh ingat lagi, kenapa kamu mulai semua ini. Keluargamu di rumah juga gak akan mau lihat kamu kayak gini, Ram. Kita semua di sini buat kejar mimpi kita.
0: Bener, Ram. Kita juga gak mau lihat kamu jatuh gitu aja.

0: Pasti dia bakal baik-baik aja kan?
1: Pasti. Aku yakin Rama cuma butuh support dari kita. Kita bisa lewatin ini sama-sama. Let's finish strong.
2: Panggilan buat anak rantau, hidup rantau itu emang kayak sinyal wifi ya. Kadang kuat, kadang lemah. Tapi tetap bisa connect kok, yakin deh. Nanti ada sinyal bagus lagi. Tetap semangat untuk semua perantau di luar sana ya. Dan sebaya muda, jangan sampai ketinggalan keseruan Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio episode selanjutnya ya. Stay tune.
3: Yeay, Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun sebaya muda. So, stay tune.
4: Cappuccino episode nanti dulu deh.
5: Aduh, banyak banget ya tugas di dekat-dekat minggu UTS gini.
6: Iya lagi, kalau kayak gini kita kapan belajarnya?
5: Kayaknya harus mulai nyicil tugas dari sekarang deh.
6: Setuju, deadline paling deket apa sih?
5: Esai komunikasi keluarga, deadline-nya besok tahu.
6: Terus ada lagi nggak?
5: Terus juga ada project campaign, kuis, review jurnal, mana juga review film.
6: Udah-udah, aku nggak kuat dengernya.
5: Itu semua deadline-nya minggu depan. Terus 2 minggu lagi kita juga masuk minggu UTS.
6: Astaga, ya udahlah, dipikir nanti aja. Sekarang makan dulu yuk.
5: Gas. Abis ini kamu mau kemana, Ki?
6: Pulang sih paling. Kenapa?
5: Gak apa-apa, tadinya mau ngajak nugas bareng.
6: Boleh, boleh. Di kafe biasa.
5: Iya boleh, tapi agak sorean aja ya. Aku mau laundry baju dulu soalnya.
6: Oh iya, aku juga waktunya ngelaundry. Nanti pulang laundry juga deh.
5: Oke, nanti kabarin aja. Aku pulang duluan ya, Ki.
6: Oke, aman.

0: Akhirnya sampai kos juga. Aduh, berantakan banget kamar ini. Nanti aja lah beresinnya. Ngantuk banget, mau tidur dulu deh. Eh, tapi kan udah waktunya ngelondri ya. Udahlah, nanti aja. Halo.
1: Eh, kamu baru bangun, Ki?
0: Iya. Kenapa, Bim?
1: Aku udah beres laundry nih. Mau nugas sekarang.
0: Astaga, aku belum laundry. Kamu duluan deh. Nanti aku drop laundry dulu ya, baru nyusul.
1: Oke deh. Ki, di mana? Udah sejam.

0: gampang. Itu mah besok juga bisa. Sorry ya, Bim.
1: Aman aja. Tapi jangan kebiasaan nunda deh, Ki. Apalagi udah deket-deket UTS gini.
0: Iya, aman aja. Kamu udah mulai ngerjain belum, Bim?
1: Udah, dapat setengah nih.
0: Eh,
1: kok keren. Udah, buruan kerjain tugasnya. Hah, akhirnya selesai.
0: Hah? Cepet banget.
1: Biasa aja. Kamu udah sampai mana ngerjainnya?
0: Jujur, belum. Abis bingung banget nih, gak ada idenya. Masih besok juga kan deadline-nya?
1: Iya, besok. Tapi besok sebelum kelas, Ki.
0: Kita kelas jam berapa?
1: 9.40.
0: Hah? Kok pagi banget?
1: Ya makanya kerjain.
0: Sebenarnya bisa sih ngerjain pagi. Cuman belum laundry juga.
1: Aduh, makanya jangan ditunda.

0: Halo.
1: Halo Ki, kamu gak kelas? 15 menit lagi masuk loh.
0: Astaga, ketiduran. Mana belum selesai esainya.
1: Astaga, ya udah otw dulu sini, gak usah mandi.
0: Iya deh, ya ampun. Makasih ya Bim.
2: Untung aja tadi dosennya gak masuk. Kalau masuk, saya goodbye banget ke nilaimu.
0: Iya lagi. Gak nyangka banget, esainya dijadiin nilai UTS.
2: Cepet deh selesain sekarang. Mumpung diundur sampai malam nanti kan deadline-nya. Jangan ditunda lagi, Ki.
0: Iya, aku kerjain sekarang nih.
2: Selama bisa dikerjain sekarang, kenapa harus nanti sih sebaya muda? Ingat kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian.
3: 102.1 Your Friendly Hit Station.

0: Yay, cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode ngopi, nugas, gak jadi-jadi. Oke guys, fokus ya. Hari ini kita nongkrong di kafe bukan buat gaya-gayaan. Kita harus nugas.
2: Sumpah, aku udah tahu nih endingnya. Kita bakal buka laptop, pesen kopi, terus ujung-ujungnya ya bakal scroll sosmed juga.
3: Enggak, aku gak mau kayak kemarin. Deadline tinggal 2 hari lagi guys.
1: Yaudah yuk, kita mulai aja dulu. Aku juga harus revisi proposal nih. Raka, kamu juga nugas kan?
2: Iya, nugas scroll timeline maksudnya. Kan tugasku ngebahas tren terbaru.
1: Raka, HP-nya bisa nggak agak jauhan dikit? Kita lagi nugas loh.
2: Tapi sumpah ya, kamu harus lihat video ini. Ada bayi joget pakai efek slow motion. Gemes parah.
3: Mana? Astaga, lucu banget.
2: Nih mau lihat nggak? Lucu banget sumpah. Kamu kan suka ya anak-anak kecil kayak gitu.
1: Ya udah, mana?
2: Nih, kamu harus lihat deh.
1: Iya lucu banget. Adek, sini adek. Duh, ya ampun. Udah setengah jam tapi aku baru ngetik tulisan latar belakang masalah doang.
2: Wih, keren tuh, Nay. Paling nanti tinggal tambahin aja. Saya masalahnya buat kalimat pertama.
1: Kurang ajar.
3: Hadeh, sumpah ya. Kenapa ya di kafe tuh bawaannya pengen ngobrol terus?
2: Iya, soalnya kafe biasanya dipakai buat nongkrong, Lun.
3: Iya sih, BTW, kerangka pemikiran kamu udah belum?
2: Aduh, belum lagi. Lama-lama aku insert meme kerangka lagi berpikir nih.
1: Apaan sih, Kak? Kamu tuh dari tadi asbun terus. Lama-lama aku blacklist nih dari grup nugas.
2: Sorry. Laptop juga jadi pajangan doang nih dari tadi. Kamu kira aku beneran niat?
3: Udah. Sekarang kita nugas beneran ya. Taruh HP-nya.
2: Siap, Mama.
1: Makasih, Mas.
4: Kopi gula aren 2, matcha latte-nya 1 ya, Kak. Silakan.
1: Makasih, Mas.
2: Yes, akhirnya ada motivasi nugas. Abis minum kopi sih, biasanya otak langsung encer ya.
3: Iya, encer kayak air mata pas ngelihat revisi dari dosen.
2: Lihat aja, aku gak bakal ada revisian.
1: BTW, kalian sadar gak sih? Kita bayar kopi bisa 30-40 ribuan. Tapi tugas kita tuh gak selesai-selesai tau.
3: Iya juga ya. Demi vibes doang nih, kita keluar duit banyak. Padahal mah bisa nugas di rumah. Gratis lagi.
2: Tahu ya, parah banget kita. Mana pakai nge-scroll sosmed segala. Kebuang sia-sia dah duit kita.
1: Tapi aku kepikiran deh. Kita ini sebenarnya kenapa ya? Kok gampang banget sih ke-distract?
3: Mungkin karena kita gampang FOMO ya. Ngeliatin sosmed isinya orang-orang lagi nugas di kafe. Jadi takut kelihatan boring. Padahal mah yang rugi kita sendiri.
2: Atau mungkin karena kita butuh perhatian kali ya guys. Makanya daripada nugas, kita malah nyari validasi dari story sosmed aja.
1: Iya sih. Hidup kita tuh kalau dilihat dari story doang, udah kayak orang sibuk sih. Padahal mah, output dari kerjaan kita dikit banget.
2: Berarti intinya, nugas di kafe itu gak salah. Tapi kalau cuma jadi alasan buat nongkrong, ya bahaya juga.
3: Setuju. Kalau gitu, mulai sekarang kita harus bikin perjanjian ya. Boleh nongkrong, tapi tugas juga harus tetap jalan.
1: Oke, deal. Besok kalau aku ke distract, gebuk aku ya, Kak.
2: Siap, bos. Tak gebuk sampai mental.
1: Gak segitunya juga, Raka. Siapa nih yang suka nugas bareng di kafe tapi ujung-ujungnya malah nongkrong? Ingat ya, sebaya muda. Nongkrong di kafe boleh, update story juga gak masalah. Tapi jangan sampai itu semua tuh dijadiin alasan buat lari dari kewajiban ya. Tugas tuh gak bakal selesai-selesai loh cuma dengan kopi mahal. Yuk, sama-sama kita kurangi distraksi dan perbanyak aksi.
5: Kickstart your day with us.
0: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kali Maya Most Wanted Hits minggu ini.
6: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Panatu Painuan, Kalimaya Baskara FM, The New Hit Power.
1: Gak ada motivasi buat nugas. Radio Aike, Radio Kalimaya Baskara bakal nemenin kamu nugas sampai kelar.
2: Kepo Kalimaya update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
3: Aku dapat pesan kok aneh banget ya.
4: Pesan dari siapa emang?
3: Anonim. Masa sih dia mau nawarin endorse?
4: Bagus dong. Mungkin kamu tuh dianggap punya pengaruh di media sosial kali.
3: Ih, pengaruh apanya? Followers aja dikit. Ngonten juga enggak. Harus hati-hati nih, bisa jadi penipuan loh.
4: Ih, serem banget deh. Penipuan kok ngajak kerja sama sih? Aneh-aneh aja deh.
3: Penipu zaman sekarang mah pinter. Bisa jadi loh. Pertama, nawarin barang. Terus minta jasa ongkir. Lama-lama punya alasan banyak tuh. Jarak terlalu jauh lah. Terus minta uang lagi. Kalau nggak sadar nih, bisa-bisa habis jutaan loh cuma buat biaya ongkir aja. Nggak masuk akal kan? Apalagi ya, minta transfernya itu ke rekening pribadi. Bukan atas nama toko atau instansi. Ya harus lebih pinter-pinter kita nih. Sebelum kayak korban-korban yang lain. Yang nawarinnya karena endorse, malah ketipu. Si paling influencer, hati-hati ya sama rayuan endorse berujung penipuan. Karena modusnya ada-ada aja. Yuk belajar lebih teliti supaya mudah, biar gak kena jebakan Batman.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, bayangin deh gimana rasanya kalau ternyata orang tua kita tuh nikah bukan karena jodoh, tapi gara-gara persekutuan sama makhluk goib. Ngeri banget kan? Ternyata ceritanya ada loh, judulnya Kafir. Setelah dikepo ini sama jurnal gaya.pikiranrakyat.com, film ini tuh ngerinya pake banget. Karena nyeritain satu keluarga yang diteror makhluk halus kiriman dari saingannya sang ibu. Gak main-main, cast-nya ada Rangga Azov, Nadia Arina, sampai sosok nyentrik Sujiwo Tejo yang bikin suasananya makin magis. Sang produser Chan Parwes Servia bilang kalau proyek ini tuh reuni spesial setelah 8 tahun film pertamanya sukses bikin penonton trauma. Pemeran utamanya ketemu lagi nih buat ngasih teror yang lebih nendang. Ceritanya fokus ke perjuangan Sri yang mau bangkit setelah suaminya meninggal tragis. Tapi pas Sri nengok ibunya yang lagi sakit, disitulah gerbang malapetaka benar-benar terbuka lebar. Rahasia kelam masa lalu pelan-pelan mulai narik mereka ke lubang hitam. Nah, sebaik muda, kalau kalian di posisi Sri, kalian bakalan lari atau malah cari tahu rahasianya sampai tuntas?
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, sebaik muda.
2: Today has become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Number 1.
4: Kebayang gak sih sebaya muda, Indonesia bisa serasa luar negeri tapi tanpa paspor? Karena lagi-lagi Dieng bikin orang gak percaya sama cuaca di sini sebaya muda. Selama 3 hari terakhir, kawasan dataran tinggi Dieng diselimuti embun es atau yang biasa disebut warga lokal sebagai bun upas. Bahkan suhu sempat turun nih sebaya muda, tebak sampai berapa? Bayangin, minus 1 derajat Celcius. Pagi-pagi rumput dan juga tanaman berubah kayak ketutup salju tipis dan banyak wisatawan rela datang belum matahari terbit nih buat ngelihat momen langka ini. Nah, ini aku diceritain dari kompas.com, walaupun cantik buat foto-foto, embun es ini ternyata bisa bikin tanaman warga itu rusak karena suhunya ekstrim. Nah, kalau misal dikasih kesempatan lihat fenomena ini, kamu tim rela bangun pagi jam 5 atau mending lewat FYP aja sambil selimutan sebaya muda.
3: Number 2.
4: Buat yang pagi ini bensinnya habis, terus langsung ngelihat angka di mesinnya SPBU sambil mikir kaget gitu ya. Mungkin kamu gak sendirian sebaya muda. Mulai hari ini harga Pertamax resmi naik di harga Rp16.250 per liternya dari sebelumnya di Rp12.300. Sementara Pertamax Green juga ikut naik di Rp17.000 per liternya sebaya muda. Menurut Pertamina yang aku baca dari kompas.com, penyesuaian ini dilakukan setelah evaluasi harga minyak dunia dan koordinasi sama pemerintah. Tapi tenang sebaya muda, gak semua BBM naik ya. Pertalite dan juga solar subsidi itu masih tetap. Dan juga BBM non subsidi masih tetap di angka 20 ribuan. Ya, menariknya sebaya muda, kenaikannya lumayan jauh dan juga langsung bikin banyak orang mulai hitung ulang nih budget bulanannya. Terutama yang tiap hari commuting pakai motor atau mobil kayak Arbi gini. Kalau misalnya kamu sendiri sebaya muda, tetap isi full tank, mulai ir jalan atau udah kepikiran buat cari alternatif transportasi umum nih.
3: Number 3.
4: Buat kita yang sering bilang di kota kita kurang venue keren deh buat olahraga atau event, Kota Batu lagi dapat sinyal positif nih sebaya muda buat rencana pembangunan sport center di kawasan Stadion Gelora Berantas. Katanya usulan dari pemerintah Kota Batu udah dapat respon bagus dari Kemenpora dan nanti bakal lanjut koordinasi ke kementerian lain buat realisasinya. Alasannya juga cukup menarik, Kota Batu dinilai punya potensi jadi kota sport tourism karena udah sering dipakai atlet buat training camp. Kalau proyek ini beneran jalan sebaya muda, yang aku baca dari suramalang.com, bukan cuma olahraga aja, tapi juga bisa dorong event, wisata, sampai ekonomi lokal kayak konser sebaya muda. Menarik gak sih? Kalau di Kota Batu nanti ada sport center baru, kira-kira kamu pengennya ada fasilitas apa nih yang wajib banget masuk?
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new

0: cerita di sini.
1: Take a deep breath, you're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Kadang kita terlalu sering bilang kan, aku gak apa-apa. Padahal di dalam hati sudah penuh banget. Pernah kan ada di fase itu? Kalau Yupi intip nih, dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, banyak banget kan luka keluarga dan juga tekanan hidup yang ternyata disimpan diam-diam. Banyak banget loh luka keluarga dan juga tekanan hidup yang ternyata disimpan diam-diam. Relate banget kan sama Gen Z yang sering terlihat kuat tapi sebenarnya capek banget. Di Daily of Life, gak semua hal harus kamu tanggung sendirian ya sebagai muda. Cerita itu bukan berarti lemah. Kadang langkah paling berani adalah jujur kalau kamu sedang tidak baik-baik aja. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebagai muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
1: 102.1.
3: That's right.
4: Are you ready?
5: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.

0: Kenapa enggak? Karena Heat Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM. The new hit power.
1: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
2: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
1: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
2: Hah, contohnya?
1: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
2: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
1: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
2: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
3: Kamus Bolak-balik.
2: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
1: Kalimaya Baskara.
3: Jolali Yoker.
4: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone kewale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak wale, episode sarep alias beras.
5: Hebi, ayo nang Superindo, sarap kun tak iki lo wayahe tuku.
1: Kamu ini ngaco ya, sarap abis ya ke tukoban, bukan malah ke Superindo.
5: Loh, apa sih hari ini? Aku sih Arbi kan, aku ngomong apa sih? Sarap, sarap ku entek, sarap beras, duduk ban, sarap.
1: Walah, sorry, tak kira kamu mau beli ban. Ya udah, ayo gas.
4: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak-Wale di Radio Kalimaya Baskara, Yoker.
2: Kamus Walak-Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik, episode Sidak alias Gadis.
1: Entahlah, lek rambutmu mbok kelabang ini lo jan koyok sidak desa yi.
2: Nes, masa? Perkara aku cuman kepang rambut, aku mau disidak sama satu desa, Nes. Mending aku lepas.
1: Lho, aja, lapa mbok udari. Barian sih katanya nyidak awakmu ini lo sopo. Sidak, duduk, sidak, ngeike lo yo. Sidak iku gadis, kok nek kelabangan koyok gadis desa. Sing lugu asine sih, yo enggak.
2: Ya ampun, hampir aja aku panik. Aku buat salah apa kok mau disidak satu desa?
0: Nun ilakas buat Dokter Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara Yoker.
2: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode Aranat alias Tentara.
2: Hei, iko kon ngomong lek lulus kate dadi aranet ya. Landi se, turu-turu tok ngono lho kon.
1: Hah, aku enggak mau buka warnet.
2: Loh, tambah warnet ya arek iki. Kon kate jalan GTA ta? Aranet iku tentara. Hei.
1: Walah, aku kira bagian mirip sih. Berarti kalau polisi isi lop gitu enggak sih?
2: Nah, iso ngono lho.
1: Wih, udah cocok jadi arek ngalam nih. Ya enggak?
2: Wes cocok lop pokoknya.
1: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale, kepoin ke Kalimaya Baskara yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Perfect Innovation. Kalimaya Baskara.

0: Today's Big Bang 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Number 1.
1: Kebayang gak sih sebaya muda Indonesia bisa serasa luar negeri tapi tanpa paspor? Karena lagi-lagi Dieng bikin orang gak percaya sama cuaca di sini sebaya muda. Selama 3 hari terakhir, kawasan dataran tinggi Dieng diselimuti embun es atau yang biasa disebut warga lokal sebagai bun upas. Bahkan suhu sempat turun nih sebaya muda, tebak sampai berapa? Bayangin, minus 1 derajat Celcius. Pagi-pagi rumput dan juga tanaman berubah kayak ketutup salju tipis. Dan banyak wisatawan rela datang sebelum matahari terbit nih buat ngelihat momen langka ini. Nah, ini aku diceritain dari kompas.com, walaupun cantik buat foto-foto, embun es ini ternyata bisa bikin tanaman warga itu rusak karena suhunya ekstrim. Nah, kalau misal dikasih kesempatan lihat fenomena ini, kamu tim rela bangun pagi jam 5 atau mending lewat FYP aja sambil selimutan sebaya muda.
2: Number 2.
1: Buat yang pagi ini bensinnya habis, terus langsung ngelihat angka di mesinnya SPBU sambil mikir kaget gitu ya. Mungkin kamu gak sendirian sebaya muda. Mulai hari ini harga Pertamax resmi naik di harga Rp16.250 per liternya dari sebelumnya di Rp12.300. Sementara Pertamax Green juga ikut naik di Rp17.000 per liternya sebaya muda. Menurut Pertamina yang aku baca dari kompas.com, penyesuaian ini dilakukan setelah evaluasi harga minyak dunia dan koordinasi sama pemerintah. Tapi tenang sebaya muda, gak semua BBM naik ya. Pertalite dan juga solar subsidi itu masih tetap. Dan juga BBM non-subsidi masih tetap di angka 20 ribuan. Yang menariknya sebaya muda, kenaikannya lumayan jauh dan juga langsung bikin banyak orang mulai hitung ulang nih budget bulanannya. Terutama yang tiap hari commuting pakai motor atau mobil kayak Arbi gini. Kalau misalnya kamu sendiri sebaya muda, tetap isi full tank, mulai ir jalan atau udah kepikiran buat cari alternatif transportasi umum nih.
2: Number 3.
1: Buat kita yang sering bilang di kota kita kurang venue keren deh buat olahraga atau event, Kota Batu lagi dapat sinyal positif nih sebaya muda buat rencana pembangunan sport center di kawasan Stadion Gelora Berantas. Katanya usulan dari pemerintah Kota Batu udah dapat respon bagus dari Kemenpora dan nanti bakal lanjut koordinasi ke kementerian lain buat realisasinya. Alasannya juga cukup menarik, Kota Batu dinilai punya potensi jadi kota sport tourism karena udah sering dipakai atlet buat training camp. Kalau proyek ini beneran jalan sebaya muda, yang aku baca dari suramalang.com, bukan cuma olahraga aja, tapi juga bisa dorong event, wisata, sampai ekonomi lokal, kayak konser sebaya muda. Menarik gak sih? Kalau di Kota Batu nanti ada sport center baru, kira-kira kamu pengennya ada fasilitas apa nih yang wajib banget masuk?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yo ker gercep kepoin kamu semolak wale bosone ke wale vibes e ngalampol pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak wale episode kusam alias masuk.
2: Kusam wes bi santai ae anggap oma dewe.
1: Kamu ngatain muka aku kusam. Iya emang muka aku kusam sih, tapi nggak kayak gini juga kali Nes.
2: Lohe istighfar kak, aku mau kenal wae kusam kok. Masuk kusamiku masuk.
1: Walah maaf ya, jadi salah paham.
2: Kali kamu tak sebarani, boleh meni.
1: Jadi kalau aku nyuruh orang masuk bilangnya kusamo kak, kalau orangnya salah paham gimana Nes?
2: Yo kak kira lewat mengungkapnya. Wong alam ya mana-mana ai, tapi kak ro lek wong jowo diuber paling kon.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara yo ker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: The most favorite radio station. More music and more power.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

0: number 2.
1: Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

Bete gak sih kalau jalanan macet? Apalagi kalau udah ngerasa hidup lagi macet juga. Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat ngajakin kamu keliling tipis lewat lagu kece dan candaan yang seru.

0: Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kebayang gak sih sebaya muda Indonesia bisa serasa luar negeri tapi tanpa paspor? Karena lagi-lagi Dieng bikin orang gak percaya sama cuaca di sini sebaya muda. Selama 3 hari terakhir, kawasan dataran tinggi Dieng diselimuti embun es atau yang biasa disebut warga lokal sebagai bun upas. Bahkan suhu sempat turun nih sebaya muda, tebak sampai berapa? Bayangin, minus 1 derajat Celcius. Pagi-pagi rumput dan juga tanaman berubah kayak ketutup salju tipis. Dan banyak wisatawan rela datang sebelum matahari terbit nih buat ngelihat momen langka ini. Nah, ini aku diceritain dari kompas.com, walaupun cantik buat foto-foto, embun es ini ternyata bisa bikin tanaman warga itu rusak karena suhunya ekstrim. Nah, kalau misal dikasih kesempatan lihat fenomena ini, kamu tim rela bangun pagi jam 5 atau mending lewat FYP aja sambil selimutan sebaya muda.
1: Number 2.
2: Buat yang pagi ini bensinnya habis, terus langsung ngelihat angka di mesinnya SPBU sambil mikir kaget gitu ya. Mungkin kamu gak sendirian sebaya muda. Mulai hari ini harga Pertamax resmi naik di harga Rp16.250 per liternya dari sebelumnya di Rp12.300. Sementara Pertamax Green juga ikut naik di Rp17.000 per liternya sebaya muda. Menurut Pertamina yang aku baca di kompas.com, penyesuaian ini dilakukan setelah evaluasi harga minyak dunia dan koordinasi sama pemerintah. Tapi tenang sebaya muda, gak semua BBM naik ya. Pertalite dan juga solar subsidi itu masih tetap, dan juga BBM non subsidi masih tetap di angka 20 ribuan. Yang menariknya sebaya muda, kenaikannya lumayan jauh dan juga langsung bikin banyak orang mulai hitung ulang nih budget bulanannya, terutama yang tiap hari commuting pakai motor atau mobil kayak Arbi gini. Kalau misalnya kamu sendiri sebaya muda, tetap isi full tank mulai ir jalan atau udah kepikiran buat cari alternatif transportasi umum nih?
1: Number 3.
2: Buat kita yang sering bilang di kota kita kurang venue keren deh buat olahraga atau event, Kota Batu lagi dapat sinyal positif nih sebaya muda buat rencana pembangunan sport center di kawasan Stadion Gelora Berantas. Katanya usulan dari pemerintah Kota Batu udah dapat respon bagus dari Kemenpora dan nanti bakal lanjut koordinasi ke kementerian lain buat realisasinya. Alasannya juga cukup menarik, Kota Batu dinilai punya potensi jadi kota sport tourism karena udah sering dipakai atlet buat training camp. Kalau proyek ini beneran jalan sebaya muda, yang aku baca dari suramalang.com, bukan cuma olahraga aja, tapi juga bisa dorong event, wisata, sampai ekonomi lokal, kayak konser sebaya muda. Menarik gak sih? Kalau di Kota Batu nanti ada sport center baru, kira-kira kamu pengennya ada fasilitas apa nih yang wajib banget masuk?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Music that sets you free.
3: Free.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada masanya ketika kita lihat orang sukses, kita langsung mikir, wah, mereka beruntung banget ya. Dan ya, emang keberuntungan itu nyata. Kadang kesempatan datang di waktu yang tepat. Tapi, apa cuma itu yang bikin mereka berhasil? Well, keberuntungan itu kayak hujan yang turun tiba-tiba. Gak bisa ditebak, gak bisa dipaksa. Tapi, apa kita mau cuma berdiri di tengah jalan sambil nunggu hujan datang? Atau kita mau siapin ember, payung, atau bahkan waduk? Supaya pas keberuntungan itu datang, kita udah siap buat nerima semuanya. Success become by luck, but it's not something to rely on. Ini semua tentang kerja keras, konsistensi, dan kesiapan buat menghadapi segala kemungkinan. Keberuntungan bisa kasih dorongan awal, tapi tanpa usaha, keberuntungan itu bakal jadi momen yang lewat begitu aja. Jadi, jangan cuma nunggu keberuntungan datang, bangun fondasi itu. Kerjakan hal-hal kecil setiap hari dan siapkan dirimu sebaik mungkin. Karena keberuntungan yang terbaik adalah ketika kamu menciptakan peluang dari kerja kerasmu sendiri.

Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Masuk di usia 20-an, itu rasanya kayak berdiri di depan pintu besar yang bertuliskan adult life. Tapi kuncinya masih nyelip entah di mana. Satu sisi masih pengen santai, ketawa, dan hidup tanpa beban. Di sisi lain, ditarik tanggung jawab, ekspektasi, dan juga pertanyaan yang makin hari makin berat. Di usia ini sebagai muda, yang bikin lelah itu sering bukan kejadiannya, tapi pikiran kita sendiri. Karena dari quarter life crisis itu datang pelan-pelan, bikin kita ngerasa ketinggalan dan belum jadi apa-apa. Padahal 20-an ini bukan soal cepat sampai, tapi soal gimana kita bisa dibentuk. Salah, bingung, dan ganti arah itu bagian dari proses. Dan di fase ini, hidup itu ngajarin disiplin tanpa mematikan mimpi, dan juga untuk tenang tanpa harus sempurna. Membandingkan itu bikin capek, sedangkan berdamai itu bikin lega. Dan mungkin, jadi dewasa bukan tentang tahu semua jawaban, tapi berani jujur sama diri sendiri sambil terus jalan.

good things are coming after this, because Kalimay After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimay Baskara FM, the new hits power. Kadang kita harus merelakan sebaya muda. Bukan karena gak sayang, tapi karena gak semua orang itu ditakdirkan untuk tinggal. Dalam hidup, people come and go, itu bukan suatu hal yang buruk. Ada yang hadir untuk mengajarkan, dan ada yang pergi untuk memberi ruang. Tapi di antara semua itu, ada segelintir orang yang patut untuk diperjuangkan, yang tetap tinggal saat kamu gak baik-baik aja, dan yang gak cuma ada saat kamu dibutuhkan, tapi juga saat kamu membutuhkan. Menjaga pertemanan yang sejati itu bukan soal memaksa mereka untuk tetap, tapi hadir dengan tulus, saling mendengar, dan gak gengsi untuk bilang bahwasanya kita saling membutuhkan. Persahabatan yang kuat itu dibangun dari dua arah yang sama-sama mau bertahan. Jadi, lepaskan yang harus pergi dengan lapang, tapi jangan lupa juga untuk peluk erat mereka yang layak bertahan. Karena teman sejati itu langka, dan kalau kamu udah ketemu, jangan disia-siakan.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada orang yang hadir dalam hidup kita seperti rumah, tempat kembali, tempat berlindung, tempat segala hal terasa nyaman. Tapi ada juga saat dimana kita sadar, sebaik apapun seseorang memperjuangkan kita, ada bagian dalam diri kita yang gak bisa mereka miliki. Bukan karena mereka kurang baik, bukan karena kita gak ingin mencoba, tapi ada sesuatu yang mengikat di masa lalu, sesuatu yang belum selesai. If I could, I'd freeze this moment, make it my home. You are all I want to know. Kalau kata Niki di lagu Anahim, mau sekuat apapun kita mencoba, bakal ada jalan yang gak bisa kita hafal, ada rute yang gak bisa kita tempuh, dan ada kisah yang gak bisa kita lanjutkan. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Tapi kalau bisa, sebelum semuanya benar-benar berakhir, bisakah kita berhenti sejenak dan menikmati momen ini sebelum waktu memaksa kita untuk pergi?
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

got you. It's time to live the moment with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih sebagai muda kamu ngerasa hidupmu tuh kayak lomba lari yang gak jelas garis finishnya? Tiap hari bangun dengan target, nilai harus bagus, harus ikut ini itu, harus sukses, harus bikin bangga, dan harus-harus lainnya yang semua itu kayak tumpukan batu yang makin lama makin berat di pundak. Lucunya orang-orang di sekitar kadang cuma lihat hasilnya. Nilai kamu bagus, wah keren, kamu masuk sekolah favorit. Hebat, tapi nggak ada yang tanya, kamu bahagia nggak? Kamu capek nggak? Karena dari kecil, kamu udah dicap anak pintar. Dan sejak saat itu, kamu harus jago gelar nggak resmi itu. Nggak boleh salah, nggak boleh gagal. Padahal siapa sih yang kuat terus-terusan? Kita lupa, kalau kita tuh sebenarnya bukan robot. Banyak orang yang lupa bahwasanya kita bukan mesin pencetak prestasi. Kita tuh manusia, kita manusia yang punya rasa. Yang kadang juga bisa lelah, bisa takut, bisa nggak tahu harus gimana, dan itu nggak apa-apa. Dan kamu nggak harus beda buat terus jadi hebat biar dianggap cukup. Nggak harus terus kuat biar bisa diterima. Bahkan kalau hari ini kamu cuma bisa bangun di kasur dan tarik nafas dalam-dalam, itu juga udah bentuk dari keberanian loh. Karena yang paling penting bukan kamu berhasil bikin semua orang bangga, tapi kamu nggak kehilangan dirimu sendiri di tengah semua tuntutan itu.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Waktu berjalan membawa kita ke arah yang berbeda. Kita tumbuh, bertemu orang lain, menemukan hal-hal baru, dan mungkin lupa sejenak tentang yang pernah ada. Tapi ada hal-hal yang gak bisa benar-benar hilang. Seperti kenangan yang tiba-tiba muncul di sebuah lagu, atau bayangan masa lalu yang terasa dekat meski sudah jauh. Aku gak tahu apakah takdir akan membawa kita ke tempat yang sama lagi. Mungkin kita hanya akan menjadi bagian dari cerita masing-masing. Atau mungkin suatu hari nanti, di tengah perjalanan yang tak terduga, kita akan bertemu lagi. Niki di lagunya Path bilang, bukan untuk mengulang yang udah usai, tapi untuk saling tersenyum dan berkata, kita pernah ada di cerita yang sama, dan itu indah. Bukan untuk mengulang yang udah usai, tapi untuk saling tersenyum dan berkata, kita pernah ada loh di cerita yang sama, dan ternyata itu indah ya.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada yang jalannya cepat, ada juga yang jalannya pelan. Ada yang start duluan, ada juga yang baru mulai. Tapi kenapa rasanya kita selalu disuruh nyamain langkah orang lain ya? Mungkin kamu juga pernah merasa seakan-akan hidup ini seperti pertandingan. Sementara orang lain jauh di depan mata kamu, kamu masih sibuk ikat tali sepatu sembari berkata, kok dia bisa ya? Kok aku enggak ya? Lama-lama kamu lupa kalau kita semua punya ritme masing-masing. Tapi, apa gunanya sampai duluan kalau itu bukan tujuanmu? Apa gunanya menang kalau yang dikejar bukan sesuatu yang benar-benar kamu mau? Setiap hati punya tempo sendiri. Setiap perjalanan punya ritmenya sendiri. Jangan tergesa memainkan lagumu hanya karena orang lain bermain lebih cepat. Maknanya, setiap orang memiliki perjalanan hidup dan perkembangan masing-masing. Gak perlu kok buat merasa buru-buru atau membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki ritme dan waktunya sendiri untuk mencapai tujuan. Yang penting adalah untuk kita tetap setia pada proses dan menikmati perjalanan sesuai dengan tempo yang tepat bagi diri sendiri. Untuk terus-terusan lihat ke samping, itu cuma bisa bikin kita tersesat. Gimana mau sampai kalau jalannya bukan ke tujuan kita?
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Slayer
3: Muda. Good morning,
2: Slayer Muda.
3: Good morning, Slayer Muda.
2: Good morning, Slayer Muda. Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Sebagai muda, pernah nggak sih kamu ngerasa atau justru ngebayangin diri kamu tuh jadi The Flash? Bisa ngerjain apa-apa, gercep, gesit, terus cepet gitu. Kalau misalkan kamu pernah ngebayangin diri kamu jadi kayak gitu, mending let's just make it come true aja ya bareng-bareng. Karena shortcut keyboard ini kayaknya bakal bantu kamu banget sih. Contoh nih ya, kamu pengen nge-undo kesalahan. Coba deh pencet CTRL plus Z, dan kalau misalkan jalan hidup bisa di-undo, kayaknya enak banget ya. Tapi sayangnya ini cuma berlaku di PC kamu aja. Terus kalau misalkan kamu lagi chill nonton tapi males nih dikepoin sama teman kamu, coba deh pencet aja tuh Windows plus D karena doi bisa bantu kamu. Dan di situ tuh layar otomatis balik ke desktop. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya orang kepo. Atau mungkin kamu panik gitu karena gak sengaja ngeklik close tab. Pencet aja CTRL plus Shift dan juga T. Simsalabim, tap yang ke close balik lagi deh. Atau mungkin kamu mager kali ya buat ngopi satu halaman secara manual gitu. Coba aja pencet CTRL plus A, dan dari situ satu halaman tuh otomatis langsung keblok dan siap buat kamu copy. Dan ini yang paling terakhir nih, ini bakal berguna banget sih kalau misalkan kamu emang si paling private. CTRL plus Shift plus N, dan otomatis kamu langsung masuk ke mode incognito. Itu dia sebaik muda beberapa shortcut yang bisa aku share. CTRL plus Shift plus N emang bisa bikin hidup tuh super private, tapi nggak bisa kan nge-undo segala kesalahan kayak CTRL plus Z.

0: Hey, bengong aja.
1: Hehe, bingung mau ngapain? Coba aja ya, kita punya teman bayangan, pasti gak bosen kalau mau ngapa-ngapain.
2: Gimana ya rasanya punya teman bayangan? Pasti gak kesepian. Eits, gak usah dipikirin. Kamu punya Radio Kalimaya Baskara yang setia jadi teman kamu di semua suasana.

0: BM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: Adindaku, kamu tahu kenapa malam itu dingin?
1: Ah, enggak tuh. Kenapa mas emangnya?
0: Karena ya ada angin malam lah, dek.
1: Ih, jahat kamu. Aku pikir mau gombal loh.
0: Radio Kalimaya Baskara, one and only sources for your happiness.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: More fresh and more power.
4: Info asik dari Malang Raya, nasional dan mancanegara.
5: Plus tips seru bisa kamu dapetin cuma di Morning Breakfast.
4: Yang siap buat temenin kamu setiap pagi. Dari Senin sampai Kamis,
5: mulai jam 6 sampai 9 pagi. Kamu juga bisa share info terbaru dari daerah kamu loh.
6: So stay tuned on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power and streaming hit.
7: Tugas buat besok tuh apa ya?
8: Cari berita global, terus dirangkum dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
7: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
8: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
7: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned.
9: Special for you, it's Kalimaya.
10: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hi, good morning. Semoga mudah, selamat pagi. Selamat kembali lagi menjalani aktivitas di pagi hari ini yang dingin sekali ya. Tetap semoga mudah, pertengahan tahun, udah bulan Juni, Juli ini benar-benar, aduh, rasanya dingin banget, rasanya kayak mau gitu ya nyetir sambil selimutan gitu kalau misal pakai motor. Anyways, bagaimana di pagi yang dingin kali ini kita bakal menghangatkan otak kamu dengan update-update berita dari Malang Raya, Indonesia dan juga mancanegara. Yang pastinya sudah udah, kamu juga bisa kalau misal mau request lagu di 0822622021 atau juga bisa di live TikTok kita nanti di Kalimaya Malang atau di Instagram kita juga bisa di Kalimaya_Malang. So, bareng sama Arbi selama 3 jam ke depan sampai jam 9 and enjoy.

Emang sebagai muda di sekarang ini, selain kebutuhan pangan yang menjadi pokok gitu ya, rasanya internet itu juga udah menjadi kebutuhan pokok sebagai muda. Apalagi kalau kita lagi seru-serunya video call, push rank, atau lagi scrolling gitu ya, tiba-tiba sinyal hilang dan berubah menjadi halo, halo, halo, masuk nggak ya? Kalau misalnya lagi calling gitu ya, langsung lag gitu aliasnya. Nah, ternyata masalah itu masih menjadi PR ya, terutama di area dekat kita di Kabupaten Malang sebagai muda, di mana aku spill dari antaranews.com. Kabar baiknya, titik blank spot alias wilayah tanpa sinyal di Kabupaten Malang mulai berkurang per tahun 2026 ini. Dari yang sebelumnya hampir di 100 titik, sekarang itu tersisa sekitar di 85 titik di tahun 2026. Yang mana itu sekarang mulai banyak pembangunan tower, provider di beberapa wilayah kayak Ngantang, Pujon, sampai Karang Peloso. Tapi tantangannya masih besar sebagai muda, apalagi daerah lereng dan juga perbukitan yang sinyalnya itu bikin susah masuk. Nah, menariknya beberapa warga juga ikut gerak lewat pemasangan internet portable ya, yang mana dilakukan secara swadaya, yang harapannya akses internet itu makin merata dan gak ada lagi drama cari satu garis sinyal naik-naik pohon, gak ada lagi sebenarnya udah. Anyways, kalau misal dari kamu, masih ada gak sih spot yang harus angkat HP tinggi-tinggi buat dapetin sinyal?

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Pernah gak sih sebagai muda kamu masuk ke pasar ya niatnya cuma pengen beli yang lebih hemat, tapi malah pulang gitu karena stoknya gak ada. Nah kali ini yang lagi rame di Malang juga di tengah harga minyak goreng yang makin naik, minyak kita yang biasanya ada pilihan lebih terjangkau itu malah mulai susah dicari sebagai muda di beberapa pasar tradisional. Bahkan ada pedagang yang bilang udah sekitar 6 bulan gak dapat pasokan gitu. Dan menariknya lagi yang aku baca dari suryamalang.com sebagai muda dimana Bulog Malang itu bilang mereka ternyata cuma pegang sekitar 35% distribusi minyak kita dan sisanya adalah dikelola pihak swasta serta distributor lain. Jadi, kalau stok serat di lapangan ternyata gak sesimpel Bulog yang telah distribusi sebagai muda. Anyways, kalau misalnya menurut kamu masalah kayak gini lebih karena distribusi, stok atau emang kebutuhan masyarakat yang sangat-sangat tinggi sebagai muda?

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Si paling sunset gaskui dengerin info lalu lalang lalu lintas Kota Malang biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care Kalimaya Baskara. Take you there.
2: Silon 1.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power Dance Bio, dan masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 11 Juni 2026 di pukul 6.40 pagi. Dan buat kamu sebelumnya yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Ahmad Yani Utara, menuju ke arah utara, menuju ke arah exit tol Karanglo sebelumnya, atau sebaliknya dari arah Karanglo menuju ke Terminal Arjosari menuju ke arah selatan. Di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar ya, dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Sementara itu untuk cuaca di area sekitar Jalan Ahmad Yani di pagi hari ini terpantau sangat cerah sekali. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaik-baiknya.

Indonesia ini kan punya banyak banget ya sebenarnya udah yang namanya kekayaan. Gak cuma kekayaan alamnya biasa yang pada akhirnya bisa dimanfaatin gitu ya. Ternyata dari ampas-ampasnya juga bisa gitu yang selama ini dianggap ya udahlah dibuang aja. Ternyata bisa juga dimanfaatin. Nah, kali ini dari mahasiswa Universitas Jember baru aja bikin inovasi yang cukup mind blowing sebenarnya muda. Limbah kulit kopi disulap menjadi cemilan sehat bernama Choco Cara Bar sebenarnya muda. Well, ini menarik juga ya, karena ini aku diceritain dari antaranews.com. Jadi bukan kopi yang diminum, tapi bagian kulit kopinya alias kaskara yang biasanya kurang dimanfaatkan, itu diolah menjadi snack sebenarnya. Menariknya, snack bar ini dikombinasikan sama oat, almond, kurma, dan juga dark chocolate. Jadi hasilnya nggak cuma crunchy aja ya, tapi juga punya kandungan antioksidan tinggi. Bahkan mereka juga pakai gula, nggak pakai gula tambahan, tapi rasa manisnya murni dari kurma sebenarnya. Anyways, yang bikin relate sebenarnya adalah ini bukan cuma produknya doang yang unik, tapi juga contoh kalau misal dari sustainability ternyata bisa dibuat lebih dekat loh. Nggak harus selalu ribet atau mahal. Dari yang awalnya dianggap limbah, sekarang malah bisa jadi produk bernilai ekonomi dan punya peluang pasar sendiri. Anyways, kalau misal kamu sendiri sebenarnya disuruh bikin produk dari bahan yang sering dianggap sisa atau nggak kepakai, kira-kira kamu bakal ngubah apa jadi apa nih sebenarnya?

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 Good Song Best Station.
2: Menjadi generasi muda selain butuh kafe buat nongkrong sebenarnya, ternyata trennya sekarang anak-anak muda ya itu tuh suka banget sama ruang terbuka alias open space sebenarnya muda. Dan kali ini sebenarnya dari pemerintah Kota Malang lagi nunggu hasil revisi status beberapa lahan ruang terbuka hijau atau RTH dari Kementerian ATR atau BPN yang rencananya kalau misal disetujui sebagian lahan itu bakal dipakai buat bangun koperasi desa merah putih di beberapa kelurahan. Menurut kamu gimana sih Bunda? Karena sampai sekarang baru 2 yang udah berdiri, sementara targetnya ada di seluruh kelurahan di Kota Malang. Nah ini yang jadi pertanyaannya juga ya, menurut kamu kalau misal tujuannya buat fasilitas yang koperasi desa merah putih kayak gini, penggunanya sebagai lahan

hijau masih oke atau enggak nih? Atau ruang terbuka hijau tetap harus jadi RTH alias tetap harus jadi prioritas utama? Kalau misal kamu mau berpendapat, boleh banget ya di 0822 622 00021.